0: Kiraha.
1: Ya, sahabat budaya, tanggal 22 Juni 2026 menjadi salah satu tanggal penting yang diperingati atau dipenuhi berbagai peringatan baik dalam skala nasional maupun global gitu ya. Jadi selain peringatan sebagai hari ulang tahun HUT Kota Jakarta, tanggal tersebut juga menandai peringatan Hari Hutan Hujan Sedunia yang memiliki makna penting bagi keberlangsungan lingkungan hidup. Sahabat budaya, pada tahun 2026, Jakarta telah memasuki usia ke-499 tahun. Perayaan tersebut tidak hanya menjadi momen refleksi sejarah panjang ibu kota gitu ya, tetapi juga menjadi ajang untuk memperkuat identitas dan arah pembangunan kota ke depan. Setiap tahunnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusung tema yang berbeda dalam peringatan HUT. Untuk HUT ke-499, tema yang diangkat adalah Bergerak Menuju Era Baru Jakarta. Tema ini mencerminkan semangat transformasi Jakarta menjadi kota modern, inklusif, dan berkelanjutan. Selain itu, tema tersebut juga menjadi simbol kesiapan Jakarta dalam menyongsong usia 5 abad pada tahun berikutnya. Perayaan HUT Jakarta tidak hanya berlangsung pada tanggal 22 Juni saja, sahabat, tentunya rangkaian acara biasanya telah dimulai sejak bulan Mei dan berlangsung hingga Juli, mencakup berbagai kegiatan budaya, kegiatan hiburan, hingga program pelayanan publik. Selamat ulang tahun untuk Ibu Kota Jakarta yang ke-499. Baik sahabat budaya, selain diperingati hari ulang tahun Kota Jakarta pada hari ini juga, ya, pada hari ini juga diperingati sebagai hari Hutan Hujan Sedunia. Dan sahabat budaya, seperti yang tadi sudah dispil ya, Hari Hutan Hujan Sedunia yang memiliki makna penting bagi keberlangsungan lingkungan hidup. Nah, untuk diketahui sahabat budaya, peringatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global mengenai pentingnya hutan hujan bagi kehidupan di bumi. Hari Hutan Hujan Sedunia pertama kali diprakarsai pada tahun 2017 oleh Rainforest Partnership. Peringatan tersebut menekankan bahwa hutan hujan merupakan salah satu solusi paling efektif ya, dan tentunya hemat biaya dalam mitigasi perubahan iklim. Sahabat budaya, orang bakal ulas di APA informasi lebih lanjut di segmen berikutnya. Untuk itu, tetap bersama Pro Ampa Ternate, Suara Budaya Kiraha. Hey. Masih enak, oh?

0: Zar, aku punya pantun nih.
1: Pantun apa tuh?
0: Dengar dulu. Hari Minggu ke Samarinda, waktu liburan untuk bersantai. Terlalu banyak karbodioksida, waktunya tanam mangrove di pinggir pantai.
1: Cakep. Jadi Fer, mulai sekarang aku, kamu, dan kita semua harus menanam mangrove. Karena hutan mangrove memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Mangrove sebagai bentang alami juga dapat melindungi pantai dari abrasi dan badai.
0: Selain itu, manfaatnya apa lagi?
1: Mangrove juga memberikan tempat berkembang biak yang vital bagi berbagai jenis ikan dan organisme laut, serta menyediakan sumber daya yang berkelanjutan untuk masyarakat sekitar. Mangrove juga berkontribusi dalam menyaring air laut, menyerap karbon dioksida, dan mempertahankan keanekaragaman hayati.

0: Selama ini, banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia. Salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.
1: 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

ingin bergabung berbagi informasi, boleh gabung lewat telepon maupun lewat WhatsApp. Ya, sahabat budaya, masih berbicara mengenai dengan Hari Hutan Hujan Sedunia yang diperingati pada tanggal 22 Juni hari ini, ya sahabat budaya. Jadi peringatan ini menekankan bahwa hutan hujan merupakan salah satu solusi paling efektif dan hemat biaya dalam mitigasi perubahan iklim, sahabat budaya. Ya, tentunya tadi saya sampaikan juga peringatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global mengenai pentingnya hutan hujan bagi kehidupan di bumi, ya sahabat budaya. Melalui momentum ini, berbagai organisasi dan komunitas di seluruh dunia berkolaborasi dalam mengembangkan strategi perlindungan dan restorasi hutan secara menyeluruh. Hutan hujan memiliki peran sangat vital bagi ekosistem dan kehidupan manusia. Selain itu, hutan hujan dikenal memiliki ekosistem yang relatif stabil dan kecil kemungkinan mengalami kebakaran dibandingkan jenis hutan lainnya, ya sahabat budaya. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kawasan hutan hujan tropis terluas di dunia, sahabat. Jadi persebarannya meliputi berbagai wilayah, ya, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, sebagian Sulawesi, Maluku, hingga Papua, sahabat budaya.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Sio Seromtoha koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Ya, 95,1 FM Rompat Ternate, suara budaya Kiraha. Sapa budaya, waktu saat ini saya menunjukkan pukul 9:59. Terima kasih, syukur nafudofu. Orang sampaikan untuk ngoni yang so badengar pro ampa Ternate ya, tentunya deretan lagu-lagu maupun informasi-informasi menarik torang masih hadirkan untuk ngoni. Jadi pastikan sahabat budaya tetap bersama torang di Pro Ampa Ternate, suara budaya Kiraha.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara budaya Kiraha.

0: closing down higher up the pitch, certainly in the attacking half.
1: Malam ini, layar menyala. Pertandingan besar dimulai. Suara sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira. Di sisi lain, ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan itu biasa.
2: Yes, gol, kita tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu, Kak. Pertandingan belum selesai, Nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di Bumi Kiaraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang toh.
3: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol kita lupa cara menghargai, jangan sampai karena satu pertandingan kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena torang

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

0: Dengo adalah teknik dan kemampuan dalam seni bela diri asli kampung atau suku Motiloa yang saat ini dikenal dengan Kampung Gamkonora, Gamsungi, Tahafo, dan Talaga yang dipercaya memiliki nilai dan simbol-simbol kekuatan lahir dan batin. Dudengo diiringi musik tradisional tifa dan gong, sedangkan alat yang digunakan adalah salawaku sebagai perisai dan alat pukul yang disebut goole yang terbuat dari pelepah sago. Terdapat dua teknik dasar memukul dalam permainan dodengo, yakni memukul dari arah kepala bagian atas, baik dari sisi kiri maupun kanan, dan pukulan yang tertuju ke bagian wajah dan ke arah dada. Secara harfiah, dodengo memiliki arti mereka beradu ketangkasan atau bertanding satu lawan satu. Mempelajari dodengo adalah belajar tentang kehidupan, belajar bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.
1: Kiraha.

Jainal Abidin Shah lahir di Soasio, Tidore, Maluku Utara pada tanggal 15 Agustus 1912. Ia adalah putra Danu Hussein Alting dan Boki Sahma Alting, sepasang bangsawan yang dihormati bukan karena gelar semata, tetapi karena kepedulian mereka terhadap rakyat kecil. Dalam keluarga itu, doa dan kerja keras menjadi napas kehidupan. Sejak kecil, Jainal diajarkan arti keberanian, ketekunan, dan kecintaan pada agama serta tanah kelahiran. Masa kecil Jainal tak banyak terekam dalam catatan rakyat maupun dokumen kolonial. Namun arsip Belanda mencatat bahwa ia sempat tinggal di lingkungan Kadato Tidore di Ternate. Tahun 1922, ia menempuh pendidikan di Hollands Inland School. 7 tahun kemudian, Jainal melanjutkan ke Mulo di Batavia pada tahun 1929 sampai dengan 1932. Lalu ke Osvia di Makassar, sekolah calon pegawai pribumi Hindia Belanda. Bagi kedua orang tuanya, pendidikan bukan sekedar kebanggaan keluarga. Mereka ingin Jainal menjadi pribadi berilmu yang mampu melindungi rakyatnya dari ketertinggalan dan penindasan. Setelah menamatkan Mulo, Jainal yang dikenal cerdas diangkat menjadi pegawai kolonial di Ternate. Namun semangatnya untuk mengabdi membuatnya meminta penugasan ke tanah jauh, Sorong, Papua Nugini. Permintaan ini dikabulkan. Di sana ia menjadi asisten pemerintahan sejak tahun 1937 dan terus dipercaya hingga menjabat Halbestur di Manokwari pada tahun 1940. Namun bagi Jainal, jabatan bukan alat mencari kenyamanan. Ia melihat tugas di Papua sebagai kesempatan untuk memahami kehidupan rakyat dan alam mereka secara langsung. Kedekatannya dengan rakyat Papua membuatnya dijuluki Sultan Papua Ketiga. Meneruskan jejak Sultan Mansur dan Sultan Nuku, dua tokoh besar Tidore yang juga berjuang bagi wilayah Papua. Jainal selalu memegang falsafah leluhur, Gate Saya Rakomoi, Mari Moi Ngone Foturu, kelak kita harus mampu berdiri sejajar dengan bangsa lain. Dalam keadaan merdeka dan bermartabat, nilai ini menumbuhkan tekad kuat dalam dirinya untuk menolak segala bentuk penjajahan. Ia sadar bahwa pendidikan dan pengalamannya adalah bekal untuk memperjuangkan martabat.

0: Ternate memiliki banyak benteng, tetapi ada keistimewaan atau sesuatu yang menarik dari Benteng Oranye di era perdagangan rempah. Benteng Oranye diputuskan oleh tim Dewan di Belanda menjadikan Benteng Oranye sebagai pusat, kantor pusat perdagangan rempah.
1: Selamat datang di Benteng Oranye, sebuah saksi bisu perjalanan sejarah dan peradaban dunia yang terukir di kota rempah, Ternate. Di balik temboknya yang kokoh, tersimpan cerita tentang kekuatan perdagangan rempah yang pernah mengguncang dunia. Begitu melangkah memasuki gerbang Benteng Oranye, kita seolah dibawa kembali ke abad ke-17. Benteng yang dibangun oleh Portugis dan kemudian diambil alih oleh Belanda ini berdiri kokoh dengan arsitektur trapesium, lengkap dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Tembok setinggi 5 meter dengan kemiringan 4 derajat bukan hanya menjadi benteng pertahanan, tapi juga saksi bisu sejarah perdagangan rempah dunia. Di dalam benteng, museum menyimpan jejak perjalanan zaman, foto-foto perubahan benteng dari masa ke masa, hingga gudang penyimpanan rempah yang masih berdiri kokoh, menjadi bukti betapa pentingnya benteng ini dalam mengawal perdagangan dunia. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Ternate, Rinto Taib, menyatakan Benteng Oranye bukan sekedar benteng pertahanan biasa. Ini adalah pusat kontrol perdagangan rempah dunia pada masanya.
0: Nah, yang menarik, di era perdagangan rempah, Ternate memiliki banyak benteng. Nah, tetapi ada keistimewaan atau sesuatu yang menarik dari Benteng Oranye di era perdagangan rempah. Benteng Oranye diputuskan oleh tim Dewan di Belanda, ada Dewan 17 yang kemudian menjadikan Benteng Oranye sebagai pusat, kantor pusat perdagangan rempah, sehingga mereka tentu menjadikan benteng ini untuk bukan hanya sekedar sebagai pemukiman Eropa ketika itu atau penjajah di era kolonial itu, tetapi menjadikan benteng sebagai basis untuk mengontrol perdagangan rempah dunia. Jadi harga-harga rempah di dalam pasar dunia itu ditentukan dari benteng ini.
1: Lebih lanjut, Trinto mengatakan Benteng Oranye juga berfungsi sebagai pemukiman, dengan gedung-gedung panjang yang dulu menjadi gudang rempah, serta makam-makam yang menunjukkan keberadaan komunitas yang hidup di dalamnya. Ini menegaskan peran benteng bukan hanya lokal, tapi memiliki pengaruh dunia. Selain sebagai pusat perdagangan, benteng ini juga menjadi titik pertemuan berbagai budaya, seperti suku Bugis, Makassar, dan Kalimantan, yang membentuk jejaring sosial dan ekonomi di Ternate.
0: Tentu, Benteng Oranye kalau dibanding dengan benteng yang lain di Maluku Utara, benteng yang lain pun memiliki makna penting dari sisi pertahanan keamanan. Dan hari ini kita bisa membaca landscape heritage dan makna di balik defense heritage itu sangat nampak. Kita memahami benteng dengan arsitektur bangunannya yang saling berbeda antara satu dan yang lain. Seperti ruangan ini, museum rempah ini merupakan tempat tinggal para gubernur jenderal dan berkantor mereka. Nah, di sisi kanan depan gedung ini, itu kita melihat sebuah gedung yang memanjang dan di sanalah pernah dijadikan sebagai gudang rempah dan beberapa makam. Namun yang terlihat nampak saat ini adalah satu makam seorang istri dari Gubernur Jenderal Belanda itu sendiri yang bernama Susana Deka, jadi istri dari Komandan Antoni van Force. Nah, makam itu dengan kondisi yang sangat baik menunjukkan bahwa nilai bangunan itu memiliki nilai strategis untuk menyimpan rempah sebagai komoditi yang memiliki harga mahal. Membuktikan bahwa betul-betul Benteng Oranye memiliki peran yang sangat mendunia, bukan hanya dalam konteks perdagangan rempah, tetapi juga transfer ilmu pengetahuan, riset.
1: Di masa kini, Benteng Oranye telah direstorasi dan bertransformasi menjadi destinasi wisata sejarah yang memikat, menyimpan banyak koleksi artefak budaya Ternate dan Maluku Utara. Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia atau MSI Maluku Utara, Sahril Muhammad, bahwa Benteng Oranye adalah ikon sejarah penting bagi Ternate dan Maluku Utara. Dengan pengelolaan dan pelestarian yang tepat, benteng ini bisa menjadi destinasi wisata edukasi yang lebih interaktif dan berkelanjutan.
2: Benteng, khususnya Benteng Oranye ini adalah salah satu situs sejarah penting di Kota Ternate, Maluku Utara. Benteng ini dibangun pada abad ke-17 oleh Portugis dan kemudian diambil alih oleh Belanda. Nilai sejarah yang tinggi sekali karena pernah menjadi pusat pemerintahan dan pusat perdagangan rempah-rempah di masa lalu di wilayah khusus Kota Ternate maupun khusus di wilayah Maluku Kirahan di masa itu. Selain itu, benteng ini juga memiliki arsitektur yang unik, ya, yang unik dan menarik dengan perpaduan antara gaya Portugis dan Belanda. Terus di masa kini, saat ini Benteng Oranye Ternate menjadi salah satu destinasi wilayah wisata sejarah dan budaya di Maluku Utara. Ini telah direstorasi dan dijadikan sebagai museum yang menampilkan koleksi artefak sejarah dan budaya Ternate. Pengunjung dapat menikmati keindahan strukturnya dan sebagainya.
1: Hasan Ali, pimpinan Lembaga Seni Budaya Moloko Kiraha, menyatakan Benteng Oranye sebagai wadah aktivitas para komunitas di Kota Ternate, Maluku Utara untuk menunjang kreativitas para seniman.
3: Benteng ini menjadi tempat pusat untuk komunitas. Terus juga di dalam benteng ini juga ada dinas kebudayaan mendampingi komunitas-komunitas itu. Nah, untuk perkembangan itu di sisi kami, di seniman, yang kami di dalam sini punya komunitas, ada beberapa komunitas di dalam benteng ini. Pertama kami merasa berterima kasih juga sangat cukup untuk pemerintah untuk memberikan tempat orang di sini.
1: Benteng Oranye bukan hanya sekedar bangunan tua, tapi simbol kekuatan sejarah, budaya, dan peradaban dunia yang terus hidup di Kota Rempah. Sebuah warisan yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan, mengingatkan kita akan nilai penting perdagangan rempah dan kekayaan budaya Nusantara.

0: Ini Budi,
1: ini Budi,
0: ini Ibu Budi,
1: ini Ibu Budi,
0: ini Bapak,
1: ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: 95,1 FM Rock Maternity. Suara budaya Kiraha.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Selamat budaya, waktu menunjukkan 12.36 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti waktu kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan

0: dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Kalau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya enggak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
1: Lho ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu Mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

105,1 Pro Maternate, suara budaya Kiraha di siang hari ini ya, sama budaya ditemani oleh saya Sri Anugrah dan juga ada tadi studio Bung Izar yang nanti menemani Kiraha siang sama budaya ya di siang hari ini sampai di jam 5 sore. Tentunya beragam program juga akan dihadirkan buat sama budaya ya edisi siaran hari ini Senin 22 Juni 2026 sama budaya. Gimana kabarnya sama budaya di siang hari ini? Semoga semuanya juga selalu sehat-sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sama budaya di pukul 13.10 waktu Indonesia Timur, masa siang juga hadir buat sama budaya sampai di jam 3 sore ya. Tentunya informasi-informasi menarik akan dihadirkan, lagu-lagu hiburan juga bakal diputar untuk menemani siang sahabat budaya di siang hari ini.

loh, mah.

0: tuh dokter?
1: Gak ada apa-apa, Pak. Cuma sedikit stres. Papa tahu gak dokter menyarankan apa?
0: Apa?
1: Dokter menyarankan supaya kita rileks dengan liburan ke New York, Paris, London, Tokyo, atau Sydney, Pak. Enaknya kita pergi kemana ya, Pak?
0: Enaknya kita pergi ke dokter lain aja yuk.
2: Intermezzo. 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kirahan.
3: Balik lagi di 95,1 Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kiraha. Sri juga masih nemenin di siang hari ini ya. Juga Sahabat Budaya, informasi lokal di siang hari ini buat Sahabat Budaya. Lahan RRI disulap jadi sentra sayuran ya. KPKNL Ternate jadikan pilot proyek daerah Sahabat Budaya. Sebanyak ke-20 petani yang memanfaatkan lahan milik RRI Ternate di Kelurahan Kayu Merah, Kota Ternate, mengikuti kegiatan sosialisasi dan juga bimbingan teknis atau BIMTEK ya, Sahabat Budaya, peningkatan hasil pertanian Senin hari ini 22 Juni 2026. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong optimalisasi lahan yang belum termanfaatkan ya, sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Maluku Utara sama budaya. Dan selain para petani, kegiatan ini juga dihadiri ratusan pejabat dan pegawai dari sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Maluku Utara. Mereka juga berkesempatan meninjau langsung lahan pertanian yang dikelola oleh petani di kawasan pemancar RRI, serta melihat perkembangan berbagai komoditas pangan ya, khususnya sayur mayur yang sudah berhasil dibudidayakan selama beberapa tahun terakhir Sahabat Budaya. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan juga Lelang atau KPKNL Ternate, Umar Dhani Yusuf Wahyudi, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan model pemanfaatan lahan yang produktif kepada pemerintah daerah. Jadi menurutnya lahan milik negara yang belum dimanfaatkan secara optimal bisa menjadi sumber penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah Sahabat Budaya. Dan juga Umar Dhani juga berharap pemerintah bisa mengadopsi konsep serupa ya di wilayah masing-masing. Menurutnya keberhasilan pemanfaatan lahan RRI Ternate ini tuh bisa jadi contoh ya dalam meningkatkan produksi pangan sekaligus juga mengurangi ketergantungan pasokan komoditas hortikultura dari luar daerah sama budaya. Dan juga sebagai bentuk dukungan kepada petani, KPKNL juga memberikan kemudahan melalui skema pemanfaatan barang milik negara ya, salah satunya berupa keringanan tarif sewa lahan sehingga petani bisa lebih leluasa untuk mengembangkan usaha pertanian mereka sama budaya. Dan juga sama budaya, melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini, RRI juga bersama KPKNL berharap semakin banyak lahan kosong yang bisa dioptimalkan menjadi lahan produktif ya. Langkah ini juga diharapkan mampu mendukung program ketahanan pangan sekaligus menjadi model pengelolaan aset negara yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Demikian informasi sama budaya di siang hari ini, dilansir juga dari laman rri.co.id.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Halo sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Lagu juga lagu-lagu dari saya di program santai dengan lagu. Terima kasih, support.

0: Baik, sahabat budaya, baru saja dengarkan Kecil Pung Papa ya dari Alicia di siang hari ini juga. Dan juga sahabat budaya, Direktorat Polisi Perairan dan juga Udara atau Dirpol Airlut, Polda Maluku Utara berhasil menggagalkan puluhan ton penyelundupan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi lintas provinsi di Maluku Utara ya. 28 ton BBM bersubsidi ini diamankan pada dan juga di lokasi yang berbeda mulai dari Kabupaten Pulau Taliabu sampai Obi Sapa Budaya. Dan juga di Ditpol Airlut ya Sapa Budaya, Polda Maluku Utara Kombes Pol Azhari Juanda melalui Kasubdit Gakum ya Sapa Budaya AKBP Agus Supriyadi. Jadi hari ini menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan di Kabupaten Pulau Taliabu dengan barang bukti 8 ton BBM jenis Pertalite Sapa Budaya. Nah, menurutnya BBM ilegal jenis Pertalite diamankan di Kabupaten Pulau Taliabu ini dikirimkan melalui jalur laut menggunakan KM Cahaya D5 dari Talaut ya, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 6 April 2026 lalu. Kasubdit juga menyatakan dari 7 orang yang diamankan, 1 orang ditetapkan sebagai tersangka ya, sementara 6 orang lainnya terus dijadikan sebagai saksi. Sementara untuk BBM jenis solar diamankan di Obi Halmahera Selatan dengan barang bukti sebanyak 20 ton yang dipasok melalui jalur laut dari Kecamatan Kairatu ya, Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku Utara menggunakan KM Al-Madinah pada 13 Mei 2026 Sahabat Budaya. Dan tentunya di kasus ini lanjut AKBP Agus, keduanya juga disangkakan dengan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2021 tentang minyak dan juga gas bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang tantangan ya penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang cipta kerja dan pasal 323 ayat 1 Pasal 219 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran dan pasal 20 huruf C Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman di atas 5 tahun kurungan Sapa Budaya. Nah itu ya Sapa Budaya, Pol Airlut Maluku Utara gagalkan penyelundupan 20 ton BBM bersubsidi lintas provinsi. Informasi juga dilansir dari portal erari.co.id.
1: Rompat, suara budaya Kiai Rahab.

0: khususnya dari mulai koralnya, reefnya, terus ikan-ikannya juga banyak banget tadi, dari mulai yang kecil sampai yang gede. Terus ada juga, walaupun tadi sedikit berarus, gak sedikit sih, lumayan bagi pemula seperti aku.
1: Berbagai jenis, bentuk, dan warna-warni ikan di dalam perairan laut Pulau Maitara, Provinsi Maluku Utara itu bergerak beriringan penuh pesona, seakan tak jemu untuk terus memandangnya. Dalam kejernihan air, gerak-gerik ikan itu sesekali bersembunyi di balik gugusan warna-warni karang, bolak-balik beriring seakan tak membuatnya jemu. Begitulah pemandangan yang tampak saat penulis menyelam di kedalaman 20 meter di bawah air laut Pulau Maitara selama kurang lebih 40 menit. Selain tampak ikan berenang dan aneka hayati lainnya, gugusan karang juga memiliki bentuk yang beraneka ragam dan warna. Ada yang berjenis hard coral hingga soft coral. Jarang pandang yang baik memperlihatkan bahwa perairan di Pulau Maitara masih memiliki air laut yang bersih. Keindahan Pulau Maitara sepertinya memang tidak hanya terdapat di daratan. Laut biru yang menghampar luas di depannya ternyata memiliki keindahan tiada tara. Keindahan bawah laut Pulau Maitara juga merupakan salah satu titik selam yang terdapat di perairan Maluku Utara. Selain itu, titik selam tersebut tidak berada jauh dari dermaga Pulau Maitara yang merupakan pintu masuk bagi masyarakat dan wisatawan. Menurut pemandu wisata Dive Center Ternate, Rio, titik selam Maitara itu memiliki keindahan luar biasa. Di bawah air, penyelam dapat melihat keanekaragaman biota laut seperti sea van, barrel smong, pygmy sea horse, penyu, hiu, karang beraneka bentuk, serta berbagai biota laut lain yang unik dan indah.
2: Maitara memang belum terlalu terkenal di dunia penyelaman Indonesia, nah, tetapi di 5 tahun terakhir sudah mulai dikenal, walaupun fasilitas di Tidore, di Pulau Maitara sendiri masih sangat minim, tetapi kita sebagai dive operator memaksimalkan mungkin untuk promosinya. Nah, promosi dengan jejaring sosial media ini sangat kita maksimalkan, karena dengan begitu kita mendapatkan banyak tamu-tamu, visitor-visitor dari luar provinsi, biasanya dari Pulau Jawa, Jakarta, dan sekitarnya. Mereka datang, land base di Ternate, dan uniknya memang Maitara ini tidak jauh dari Pulau Ternate. Jadi dengan fasilitas Ternate yang sudah maksimal, nah, mereka bisa land base di Ternate, mereka bisa jadikan pilihan diving di Maitara atau di Tidore. Nah, untuk pengembangan selanjutnya memang kita berharap pemerintah juga berperan aktif dalam mengembangkan, mempromosikan wisata bahari ini. Nah, tetapi kita dive operator juga ikut bertanggung jawab, bukan hanya menjual atau berbisnis di bidang bahari, tetapi kita juga mempunyai tanggung jawab untuk di bidang edukasi dan konservasi.
1: Rio yang juga pelaku wisata bahari di perairan Maluku Utara berharap agar pemerintah memiliki perhatian terhadap pengembangan wisata bahari, karena perairan Maluku Utara memiliki keindahan yang luar biasa, ekosistem perairan yang cukup terjaga, serta air laut yang bersih. Pengembangan wisata bahari ini dapat mendorong agar masyarakat dapat menjaga dan melestarikan laut, karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lestari dan berkelanjutan. Hal senada diakui Yeni, salah satu penyelam lokal Maitara. Ia mengagumi keindahan bawah laut Maitara yang luar biasa indahnya. Ia menyayangkan bila ekosistem dan lingkungan perairan itu tercemar, semisal kotor karena sampah. Terhadap itu, Yeni mengajak agar siapapun bisa menjaga kebersihan perairan dari berbagai jenis sampah.
0: Sampah sekecil bungkus permen pun itu tetap sampah. Kalau misalnya dikoleksi itu akan jadi banyak dan kita nggak tahu bakal berakhirnya di mana. Di tengah laut kah atau di pinggir laut, yang itu akan merusak biota-biota laut. Jadi tolong kalau misalnya mau buang sampah di tempat wisata, dikantongin aja. Jangan langsung, kalau misalnya nggak nemu tempat sampah nih, tapi kalau misalnya nemu tempat sampah ya langsung buang. Jadi kalau nggak nemu bisa bawa pulang, nanti dibuang di rumah. Itu kan hal yang simpel tapi sangat membantu alam gitu dan kehidupan kita ke depannya.
1: Keguman Yeni kembali ia ungkapkan tak kalah berada di permukaan air laut saat berada di atas speedboat. Diakuinya, permukaan air laut yang tampak bening sesekali memantulkan warna kebiruan seakan mengundang penasaran untuk menjadikannya cermin melihat wajah diri yang terbus tiupan angin di bawah kecerahan mentari. Ia pun optimis potensi bahari di Maitara jika dikelola dengan baik akan menjadi lokasi wisata menarik bagi para wisatawan, khususnya mereka yang cinta bahari.
3: Yohasi Wonopli Mekobabso Rompa Ternate, Suara Budaya Kirahang.
4: 95,1 Rompa Ternate, Suara Budaya Kirahang. Masih di masa siang-siang hari ini sama budaya tentunya di program masa siang juga sering masih berteman dorang ya. Tentunya siarannya Rompa juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital. Di audio streaming juga boleh ya di www.rri.co.id. Masa siang juga sama budaya sering masih hadirkan sampai di pukul 15 waktu Indonesia Timur ya. Untuk itu jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kirahang.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Oke, Sapa Budaya masih di masa siang-siang hari ini juga ya, bersama dengan Sri juga. Sapa Budaya, setelah satu hari ya, kayak seharian itu dorong bekerja, pernah ke Sapa Budaya merasa kayak burnout gitu Sapa Budaya, atau kayak lelah, emosional gitu ya Sapa Budaya, atau kayak stres gitu Sapa Budaya. Jadi burnout itu bukan soal orang merasa lelah setelah satu hari orang kerja gitu ya Sapa Budaya, tapi burnout itu kondisi kelelahan fisik dan juga emosional yang bisa mempengaruhi orang punya kesehatan mental gitu Sapa Budaya, kinerja juga ya, bahkan kualitas hidup secara keseluruhan gitu. Apalagi di era kerja yang serba satset, serba cepat gitu ya Sapa Budaya, burnout itu dia bisa datang kapan aja Sapa Budaya tanpa orang sadar gitu. Nah, selain itu burnout juga Sapa Budaya bisa terjadi ketika kalau orang stres kerja menjadi kronis dan juga orang tak kelola dengan baik begitu ya Sapa Budaya. Dampaknya bisa bikin orang lelah, terus orang kelelahan emosional gitu ya. Contohnya kayak Sapa Budaya tuh so habis energi ya, walaupun so istirahat, ada saja jarak kayak mental dari pekerjaan tuh menjadi malas gitu Sapa Budaya. Orang juga tidak bersemangat, bahkan orang tuh merasa kalau pekerjaan tuh tidak ada artinya gitu Sapa Budaya. Terus orang produktivitas juga menurun gitu ya. Jadi saat Sapa Budaya dapat tugas sederhana terasa berat, dan juga paling terjadi tuh kayak dorang tuh sering-sering terlambat gitu Sapa Budaya ya, terlambat selesai dorang punya pekerjaan, lalu munculnya nih gejala-gejala fisik seperti sakit kepala ya, nyeri otot, dan juga gampang sakit Sapa Budaya. Nah ternyata, ternyata Sapa Budaya penyebab ini burnout yang sering terjadi tuh Sapa Budaya, salah satunya beban kerja tinggi dan jam kerja panjang Sapa Budaya. Jadi kalau terlalu banyak pekerjaan itu tuh bisa bikin orang kewalahan. Bahkan seringkali Sapa Budaya ya kira kalau lembur itu tuh rajin ya, padahal efeknya buruk bagi orang punya kesehatan Sapa Budaya. Yang berikutnya juga penyebabnya kurang kontrol dan juga dukungan gitu ya Sapa Budaya. Jadi kalau orang merasa kayak orang punya suara dalam pekerjaan atau orang tidak didukung, itu orang tuh mudah kayak powerless Sapa Budaya. Dan juga yang berikutnya, penyebab berikutnya juga Sapa Budaya, micromanagement dari atasan juga bisa jadi pemicu Sapa Budaya. Jadi kayak ekspektasi pekerjaan yang tidak jelas ya, tidak tahu apa yang harus orang kerjakan tuh juga bikin stres Sapa Budaya. Jadi tuh orang tuh jadi bingung gitu ya, mau melakukan terlalu banyak hal atau justru takut salah sehingga orang melakukan terlalu sedikit. Dan yang terakhir Sapa Budaya, keseimbangan kerja hidup yang buruk Sapa Budaya. Jadi kalau orang punya pekerjaan terus menumpuk sampai ganggu orang punya waktu pribadi gitu ya Sapa Budaya, ini rasa capek, rasa emosional tuh pasti datang Sapa Budaya. Contohnya kayak orang cek email saat makan malam, atau orang sampai melewatkan kayak waktu-waktu me time, waktu-waktu hangout gitu ya Sapa Budaya, waktu kayak mau bersama dengan teman-teman gitu ya Sapa Budaya, dengan keluarga demi orang punya pekerjaan atau deadline gitu Sapa Budaya. Jadi kalau usah di rumah aja kayaknya untuk pekerjaannya ditinggal dulu ya Sapa Budaya, biar orang bisa menikmati juga orang punya waktu berjarak gitu ya Sapa Budaya, kerja dan juga keseharian di rumah juga Sapa Budaya. Nah jadi ada tips juga ya buat Sapa Budaya untuk mengatur orang punya jadwal kerja agar tidak bosan, tidak burnout gitu Sapa Budaya. Dan tentunya saya juga masakan kembali untuk berbagi buat Sapa Budaya ya, tentang strategi mengatur jadwal kerja agar tidak burnout Sapa Budaya. Untuk itu jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di Program Peternate Suara Budaya Kirahan.

0: bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
1: Mama, Bapak. Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
2: Ingin keluarga utuh, judi online jangan disentuh.
3: Ternate, suara budaya Kieraha.
4: Balik lagi di Masa Siang-Siang hari ini ya, sama budaya. Masih juga ya, untuk tips ya, sama budaya mengatur jadwal kerja agar tidak burnout, sama budaya. Jadi ya, sama budaya, tadi Sri juga so bilang kalau burnout itu bukan sekedar rasa lelah setelah orang lembur ya, sama budaya. Jadi kalau orang biarkan, burnout ini bisa menurunkan orang punya motivasi, produktivitas, bahkan kesehatan fisik dan mental. Jadi penting sekali untuk sama budaya bisa atur orang punya jadwal kerja dengan baik ya, sama budaya, agar tetap produktif sekaligus juga menjaga orang punya energi. Salah satunya, sama budaya harus tetapkan prioritas dan batasan waktu, sama budaya. Jadi setiap hari ini ya, sama budaya itu mulai dengan membuat daftar pekerjaan harian. Tandai ini tugas-tugas yang paling penting dan juga mendesak agar sama budaya itu bisa fokus untuk kasus selesai gitu, sama budaya. Selesaikannya terlebih dahulu. Sebagai tips tambahan juga, sama budaya bisa juga nih kayak gunakan sistem kode warna atau urutan angka untuk menandai prioritas ya. Jadi sama budaya jangan ragu menunda dan mengatakan tidak pada tugas yang memang kurang urgent gitu, sama budaya. Selain itu juga sama budaya bisa mengambil waktu istirahat yang cukup ya. Jadi istirahat itu bukan hanya untuk terampet tubuh, tapi juga sama budaya orang punya pikiran juga harus butuh istirahat gitu ya, sama budaya. Jadi sama budaya juga bisa luangkan waktu untuk beberapa menit untuk stretching atau berjalan sebentar gitu ya, sama budaya, atau sekedar kayak menarik napas dalam-dalam gitu, sama budaya. Karena ada pemanfaat tuh, bisa mengurangi orang punya ketegangan otot dan juga stres, bisa memulihkan mental agar siap menghadapi tugas-tugas berikutnya. Dan yang berikutnya, sama budaya juga bisa menurunkan risiko kelelahan fisik dan juga mental, sama budaya. Sama budaya juga bisa gunakan teknik manajemen waktu ya. Jadi teknik ini seperti kayak Pomodoro gitu ya, sama budaya. Jadi 25 menit fokus, 5 menit istirahat gitu. Ini bisa juga menjaga konsentrasi dan juga energi ya, sama budaya. Sebagai tips tambahan, sama budaya juga bisa menggunakan timer atau aplikasi ya, sama budaya, yang bisa dorang pakai gitu ya, teknik untuk manajemen waktu, sama budaya. Jadi kalau dengan jadwalnya udah terstruktur, tersusun rapi, sama budaya, pekerjaan juga bisa terasa lebih ringan gitu ya, sama budaya. Dan juga dorang punya burnout itu bisa dicegah gitu, sama budaya. Dan juga sama budaya, fleksibilitas itu juga penting ya, sama budaya. Nah, itu sama

Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Namun setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate hingga akhirnya Belanda datang merebut benteng tersebut dan

nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm, diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Talai.

Daya Kiara Has. Saya dari Mita Talahatu, Sapa Budaya sebagai lagu terakhir juga ya di masa siang di siang hari ini. Saatnya untuk Sri Batebe dulu dari masa siang ya, Sapa Budaya. Tapi nanti masih bertaman orang juga di jam 4 sore di Torang Badanggu sampai di jam 5 ya, Sapa Budaya. Dan di pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk kita bergabung juga dengan Perempat Jakarta di Suara Budaya Nusantara. Dari Studio Ternate mengucapkan selamat mengikuti.

Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jakarta Utara menebar diskon mulai dari 10% hingga 80% terhadap produk yang dihasilkan perajin binaan Dekranas Des tempat dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang digelar di Mall Arta Gading, Jakarta Utara selama sebulan penuh. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Wawan Budi Rohman, mengatakan penyelenggaraan FJGS ini adalah rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta yang menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian sekaligus meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal. Beralih ke informasi yang lain, Polda Kalimantan Selatan melestarikan seni budaya suku Banjar lewat Lomba Madiin dan Hadroh yang diikuti sebanyak 274 peserta di lapangan Dr. Murjani, Kota Banjarbaru. Kapolda Kalsel Irjen Pol Dr. Rosyanto Yuda Hermawan mengakui seni tradisional saat ini rawan tergerus zaman di tengah maraknya budaya luar yang mewarnai kehidupan generasi muda. Oleh karena itu, dengan perlombaan tersebut, maka diharapkan eksistensi Madihin dan Hadroh tetap terjaga, terutama memotivasi anak muda bisa ikut melestarikannya. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

beragam tradisi dan destinasi. Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat Suara Budaya Jakarta menemani Abah Empo di siang hari ini barengan Epo Mariana Suendi. Kali ini kita datang dari Jakarta, Abah Empo menyapa Abah Empo di seluruh Nusantara di Radio Visual RRI Net, ataupun bisa menyaksikan dan mendengarkan siaran Suara Budaya Nusantara edisi kali ini di aplikasi kita RRI Digital. Jangan lupa di-download ya yang belum punya ya. Nah, edisi kali ini RRI Jakarta spesial banget karena hari ini kita ulang tahun. Jakarta ulang tahun ke-499, dan tentunya Epo Mariana di studio gak sendirian. Di samping Aye udah ada yang nemenin nih, abang kita yang udah ngeluangin waktunya buat mampir ke studio Perompat Jakarta. Mau bahas apa nih kira-kira Ponana sama narasumber di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara edisi ulang tahun Kota Jakarta, yaitu melintasi waktu Jakarta perjalanan transportasi umum selama 499 tahun. Nah, nanti kita juga bakal ngebahas kayak apa nih Jakarta dulunya transportasinya, kalau mungkin ada yang sempat mengalami di eranya transportasi umum zaman dulu gitu ya, sambil nostalgia juga gitu. Nah, yang pasti Ayah juga undang nih buat Abang Empo, pendengar Perompat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau ikutan komentar di tema kita di siang hari ini, membahas mengenai transportasi umum selama 499 tahun di edisi ulang tahun Kota Jakarta. Udah ya undang ya untuk line telepon di 0213504510, WhatsAppnya di 0812112498. Langsung aja, di samping Aye ada Bang Yahya Andi Saputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Yahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senang banget nih kita bisa jumpa lagi ya siang hari ini. Selamat ulang tahun buat kota tercinta Jakarta ya Bang.
2: Ya, selamat ulang tahun. Kan yang kalau tanggal ulang tahun ini kan Jakarta bukan dia sendirian. Pasti ada saudara-saudara yang pendengar dari seluruh Nusantara ini yang juga ulang tahun pada hari ini, Po.
1: Iya, bener-bener ya. Iya. Ini 499 tahun usia yang ini mah udah banyak banget ya pengalamannya kalau ibarat kata manusia ya Bang. Melewati beragam macam peristiwa gitu.
2: Betul.
1: Maka dari itu kita mau ajak Abang Po juga, siapa tahu nih Bang, di tema kita kali ini kan ngebahas soal perjalanan transportasi umum selama 499 tahun Kota Jakarta. Dulunya ada apa aja sih? Kalau kita nih generasi sekarang kan nemunya MRT, LRT, Transjakarta ya Bang, komuter lain gitu ya. Dulu Jakarta tuh sebelum ada transportasi umum yang tadi kita udah sebutin, ada apa aja sebenarnya di mari? Nah, Bang Yahya bisa cerita nih, siapa tahu Bang Po juga mengalami di era itu ya Bang. Gimana nih Bang?
2: Saudara-saudaraku, hamba Allah pendengar tercinta RRI kita ini, memang kalau orang-orang yang seangkatan saya nih Po ya, yang seangkatan saya itu pan zaman dulu itu kita masih sepi, masih sepi, sehingga kita kenalnya cuman kalau di sekitar lingkungan kita itu kan kita tinggal ada yang di di daratan, terus masuk kepada kawasan ramai perkotaan, ada juga kawan-kawan kita yang tinggal di kawasan pinggiran, yang sokan-sokan, yang setiap hari itu sokan-sokan tuh setiap hari itu dia ada di pinggir sawah, di pinggir kali gitu ya. Jadi kalau kita mau kemana-mana itu kita ngandelin satu apa yang kita punya di rumah. Dulu kita pada piara kuda. Nah, maka dengan kuda itu kita bikin gerobak. Jadi kalau kita pergi ke sawah, kita mau ngangkut habis panen itu, kita bawa gerobak kita ke pinggir sawah, kita angkat itu hasil panenan kita bawa ke rumah untuk kita simpen. Nah, kemudian juga kalau dulu kali itu juga mempunyai peran penting ya, maka kita pakai getek penyeberangan gitu ya, penyeberangan. Nah, itu kan kalau saya mengenang itu masa-masa yang paling indah gitu ya, karena kita pakai itu kita bisa sambil kita cebabangan itu berenang ya, berenang di kali. Nah, berenang di kali, nah kita cukup bahagia. Tetapi memang itu kan kalau di sekitar lingkungan ya. Kemudian ketika kita membutuhkan sesuatu yang lebih jarak jauh lagi, kita mau dulu kan kalau misalnya ada orang mau menikah itu ya, pada masa lalu itu ya, pada zaman dulu-dulu banget dah. Kalau kita ngomongin 500 pasti bahkan pada masa sebelumnya itu ya. Kalau kita ngomongin Jakarta 500 tahun kan itu kan cuman batas ketika Fathahillah mendirikan Jayakarta. Nah, tetapi kalau kita ngomongin kota ini yang sudah ditepati oleh macam-macam orang itu ya pada masa sebelum-sebelum itu, bahkan abad kedua atau ketiga, kelima, kedelapan itu sudah ramai orang. Nah, ketika dia mau pergi jalan jauh-jauh itu, maka dia pakai gerobak, dan gerobak dimanfaatkan sedemikian rupa akhirnya namanya berganti-ganti. Jadi mulai kan gerobak tuh dia pakai kuda, dia bikin apa, dia menarik batas segala macam. Ketika dia mau pergi jauh-jauh, maka gerobak itu dimodifikasi menjadi lebih aman. Maka ada dia punya atapnya, kapnya. Nah, itu kemudian kita sebut dengan bendi atau ada juga kalau teman-teman lain tuh nyebutnya bak kahar, ada juga yang nyebutnya delman, gitu ya. Ada juga yang macam-macam lah. Ada yang sebut andong dan segala macam. Ada yang sebut sado. Kalau dulu di RRI ini ada program yang namanya Poani dan Bang Madi, ya. Obrolan, ya itu yang tukang sado itu ya. Sado itu kalau zaman saya dulu itu saya suka mantengin RRI itu, saya tahu RRI itu karena memang program Poani Bang Madi, tukang sado dan tukang gado-gado itu yang paling mantap. Jadi jadi dia RRI aja udah kenal alat transportasi kita tradisional masa lalu karena dibikin program obrolan tukang sado sama tukang gado-gado. Jadi kita kira-kira begitu. Kita pakai itu yang tradisional itu delman. Delman
1: atau begitu. Sado itu ya.
2: Atau sado atau bendi, banyak macam-macam tuh nyebut. Ada yang nyebut kahar, ada yang nyebut macam-macam lah. Kira-kira seperti itu, Po.
1: Tapi kan dari situ akhirnya mulai berubah tuh Bang ya. Mulai tinggalin tuh lama-lama ya, ganti ya.
2: Ya memang nama delman itu sendiri memang muncul padahal barang itu sebagai alat transportasi tradisional yang dipakai oleh masyarakat sudah ada. Cuman dia memang namanya baru kemudian resmi pada masa kolonial. Karena pada saat itu ada orang yang bernama Theodore Delman yang setiap hari yang setiap hari itu memanfaatkan alat transportasi itu dia kemana-mana. Maka saking seringnya masyarakat kota Batavia di itu tempo melihat Bapak Theodore Delman itu pakai, maka kalau orang lihat barang begitu ditarik sama kuda itu dengan penumpang, ada kusirnya segala macam, ada tukang soal kalau jamnya sopir gitu ya. Nah itu wah Bapak Delman, wah itu maka orang-orang kemudian mau kemana, mau ke sono, pakai apa, pakai Delman. Nah jadi dari nama orang tuan Delman itu, maka nama Delman itu kemudian menjadi nama dari alat transportasi pada masa itu yang kita kenal kan, misalnya bendi gitu ya, kahar, kemudian juga dokar gitu ya. Nah memang kota Batavia sesudah diduduki oleh penjajah VOC Belanda itu membuka infrastruktur transportasi. Maka dia membuka alat transportasi yang namanya apa tuh tram. Ya, kereta sebelum kereta api, tram. Tapi antiknya tram di awal-awal itu memang ditariknya pakai kuda. Jadi waktu itu memang namanya juga kereta api, dia udah dibangun infrastruktur jalannya itu ya pakai rel. Rel. Jadi rel dibangun panjang terus.
1: Tapi yang narik kuda. Bukan mesin.
2: Maka itu dinamain waktu itu zaman itu namanya tram kuda. Kuda ya, karena memang dia ditarik sama kuda begitu Ponana. Nah dia berkembang terus tuh, terus dari tram kuda itu di akhir abad 19 ya. Karena abad 19 tuh kira-kira tahun 1869-an itu mulai diperkenalkan moda transportasi klasik yang namanya apa tadi, tram itu ya. Nah kemudian tram kuda, habis tram kuda dia berubah lagi menjadi tram uap. yang pakai batu bara itu uap. Yeah. Nah, kemudian sesudah itu dia berganti lagi tremnya itu menjadi trem yang trem listrik, ya, trem listrik. Nah, itu perusahaan-perusahaan swasta yang diberikan keleluasaan mengelola alat angkutan ini oleh pemerintah kolonial saat itu, ya, mendirikan itu trem. Jadi asik tuh trem. Jadi memang dari misalnya dari Jatinegara terus cuk terus sampai kepada Pasar Ikan. Nanti lagi ada perluasan sampai ke apa Tanjung Priuk, nanti lagi ada perluasan namanya Lin. Ya, sekarang juga pakai Lin kan ya, kalau kalau zaman sekarang juga kenal Lin, tapi zaman Lin itu dulu bahasa Belanda Lin, kemudian sampai ke Tanabang. Lewat kalau kita berada di kawasan RRI sekarang ini, maka di samping RRI itu nanti ada jalan kereta api rel yang menuju kepada pasar Tanabang gitu kira-kira.
1: Itu gambaran yang apa namanya yang bisa Bompo ngebayangin di pada pada zaman itu gitu.
2: Betul. Dan itu memang itu juga karena masa kolonial itu kan memang dia mengenal stratifikasi sosial yang sangat ketat. Sehingga kalau kita Mpok Nana nih, Mpok Nana itu kan orang pribumi ya, orang Betawi dari Pasar Minggu dah gitu. Wow, kamu inlander ya, kamu tidak bisa naik tram di kelas 1 dan kelas 2.
1: Kenapa tuh Mister?
2: Karena kamu inlander, kamu kamu apa strata sosial kamu itu disamakan dengan apa alat-alat yang dibawa sayuran, orang jualan ayam gitu.
1: Jadi karena kita orang pribumi,
2: orang pribumi
1: pada saat itu ya.
2: Kamu inlander tidak sama dengan saya orang dari apa orang kelas 1 yang dari Eropa.
1: Beda
2: gitu.
1: Tuh.
2: Beda gitu. Beda itu.
1: Jadi terus. Kita di tempat ini bukan buat penumpang.
2: Ya, bukan buat penumpang. Kita ditempatin di apa di paling belakang gitu ya. Di apa dia paling belakang. Tapi serunya kalau saya baca buku-buku cerita yang berkait dengan orang memanfaatkan si tram itu, memang di situ terjadi interaksi sosial yang sangat sangat asik gitu ya, sangat cair. Jadi ketika dia sudah ada di situ, dia itu hilang yang selama ini ditetapkan sebagai apa garis-garis sosial. Jadi kalau dulu kan ada kelas yang utama itu orang Belanda Eropa, kelas 2 itu orang Timur asing. Nah, kemudian sekali waktu itu kalau saya baca buku-buku cerita pada masa itu yang ditulis pada akhir abad 19 itu memang menggambarkan disitulah mereka ketemu, berinteraksi segala macam, sehingga moda transportasi itu pun sudah menghapus sekat-sekat klasifikasi sosial dari masyarakat saat itu. Jadi orang Cina yang masih pakai kuncir-kuncir itu dia bisa ngomong kongko sama orang inlander Betawi yang dari Pasar Minggu misalnya, kira-kira begitu. Nah, orang-orang Eropa yang pakai bajunya putih-putih itu dengan dia punya kumis dan mata biru yang suka nyinyir gitu, ya kadang-kadang dia ngomong, eh kue dari mana Nana, saya tuan, kira-kira gitu. Jadi mereka bisa ngomong lah kira-kira begitu.
1: Abang Po ini saya undang ya buat yang mau gabung mau ngobrol sama Bang Yahya di sini. Barangkali ada yang baru gabung gitu ya, baru dengerin. Ini lagi ngebahas apa sih? Ini kan ulang tahun Jakarta ya Abang Po ya.
2: Ulang tahun Jakarta.
1: Kita lagi ngebahas soal melintasi waktu Jakarta, perjalanan transportasi umum Jakarta selama 499 tahun. Dari zaman dulu sampai sekarang terus berkembang ya Bang ya. Apalagi kan memang Jakarta ini ya Bang Po, ini kan di tahun ini 499 tahun. Ini kita kan juga rangkaian untuk 500 tahun ke depan ya Bang ya. Tahun depan lebih tepatnya 2027.
2: Tahun depan itu memang 500 tahun. Jadi memang pemerintah daerah mengajak seluruh seluruh komponen masyarakat yang tinggal di Jakarta untuk memeriahkan itu. Artinya untuk dia merefleksikan diri, ini udah 500 tahun. Bagaimana engkau wahai penduduk melihat perkembangan kota Jakarta ini, terutama dalam perkembangan lalu lintas dan alat-alat transportasi yang kita bicarakan seperti sekarang ini, Mpoku.
1: Iya, makanya temanya kali ini kan bergerak menuju era baru Jakarta, Bang Po. Terus slogannya menuju 5 abad Jakarta. Jadi memang perayaan ulang tahun Jakarta tahun ini tuh menjadi penanda perjalanan ibu kota nih ya, Jakarta yang semakin dekat memasuki usia 5 abad gitu ya, Bang. Bang, nih kayak ada yang mau ngobrol sama kita nih.
2: Dan
1: telepon kita siapa ya? Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, Waalaikumsalam, selamat siang, Pak Nana.
1: Iya, ada Bang Leman di Tanggamus Lampung,
3: Bang. Selamat siang, Assalamualaikum. Abang Yahya ya?
1: Iya, Bang Yahya.
3: Selamat siang, Abang.
2: Iya, yeah, Abangku.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini ulang tahun Jakarta yang kebarang nih, Bang?
2: 499.
3: Oh, 499.
2: Iya.
3: Setahun lagi udah mau setengah abad, Bang, ya?
2: 500.
3: 5 dekade, yeah, ataupun 50 tahun.
2: Gitu. 500.
3: Itu salah. 500 tahun.
1: Iya, iya, iya.
3: 5 dekade atau setengah abad.
1: Apa ya, ini, Bang Leman?
3: Untuk, ya, selamat untuk selamat ulang tahun untuk kota Jakarta gitu, Bang. Semoga tambah maju. Amin. Gitu.
2: Iya.
3: Mm-hmm. Tambah apa namanya, penduduknya semakin beriman gitu, Bang.
2: Iya, iya,
3: gitu.
2: Iya, iya.
3: Ini, Bang, sepengalaman saya waktu saya air di Jakarta ya, di Kembangan. Kosong.
2: Iya.
3: Kosong. Jakarta Batu, Bang, ya.
2: Iya.
3: Itu di sana itu yang namanya ondel-ondel itu untuk ngamen tuh saya lihat tuh. Ondel-ondel keliling-keliling kampung, masuk gang gitu kan.
1: Dulu waktu di Jakarta transportasi umumnya yang Abang ini apa?
2: Taikin, yang Abang taikin.
1: Pada zaman itu.
3: Udah ketiga kali, Bang, sana.
1: Iya.
3: Pertama itu Transjakarta itu.
1: Oh, Transjakarta udah pernah ya nyoba ya?
3: Pernah.
1: Terus
3: itu mobil itu got apa gas itu, Bang, tuh pakai aplikasi itu. Ada itu ke Monas, ke taman wisata kebun binatang, ke Masjid Istiqlal tuh, situ ayah main, main itu, Bang. Saya sepadangan ayah itu Jakarta itu begitu padat gitu penduduknya gitu. Saya kayaknya pendatang semua itu penduduknya tuh banyak sewa, banyak kontrakan itu, Bang.
2: Iya, untung Abang buru-buru pulang ya.
3: Iya, ayah kan cuma setengah bulan kan itu.
1: Iya, iya.
3: Setengah bulan, satu minggu nggak pulang ke Lampung lagi gitu. Tempat ini tempat empok ayah, tempat bibi. Apa bibi kalau
1: misalnya itu ya?
2: Cing-cing.
3: Pencing gitu, pencang gitu.
1: Iya, terus
3: ya, cang itu pendatang juga gitu. Tapi udah lama di Jakarta gitu.
2: Iya.
3: Udah netap gitu, udah mapan gitu.
1: Iya, jadi gitu, apa nih? Udah itu aja.
3: Iya, pokoknya semoga mudah-mudahan apa yang ada di Jakarta sana tambah majulah, tambah betah ataupun penduduknya itu yang belum kerja itu ya dapat kerja gitu, Bang.
1: Iya, iya, iya. Oke dah kalau gitu. Makasih, Bang Leman.
2: Thank you.
3: Oke, makasih, Bang Yahya.
2: Makasih kembali, Abangku tercinta.
3: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman si tangga Mus Lampung. Intinya dia pernah tinggal di Jakarta ya, Bang.
2: Ya mungkin kalau orang yang pernah tinggal di Jakarta, terutama pada tahun-tahun 60-an, 70-an gitu ya, pasti dia kenal namanya Oplet ya.
1: Oplet
2: itu kan memang dia pada tahun, padahal pemerintah kolonial sudah mendatangkan Oplet itu yang menjadi apa tunggangan umum bagi masyarakat itu dari tahun 30-an sudah ada di sini.
1: Okay.
2: Tetapi dia popularitasnya memang sudah kemerdekaan karena pilihan terhadap moda transportasi di kota Jakarta ini salah satunya yaitu ya si Oplet itu. Dan juga tentu saja kereta api yang zaman dulu itu Spoorweg namanya ya,
1: Spoorweg.
2: Jadi perusahaan-perusahaan yang kemudian sesudah tadi tram, maka rel kereta api dibangun untuk memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Terutama yang terkenal itu kan transportasi Jakarta Batavia, Narboven ke Buitenzorg gitu ya. Dari Jakarta ke Bogor gitu. Itu yang sangat terkenal. Tapi Oplet juga itu banyak yang merindukannya gitu ya. Jadi orang-orang masih mencari Oplet. Kalau kita nonton sinetron Sidul misalnya, itu ikonnya ya itu ya Oplet, makanya terkenal Oplet Sidul gitu ya dalam sinetron.
1: Oke. Okay. Gitu. Abang, ini di WhatsApp call-nya Jakarta juga ada Teh Dinda dari Bogor nih, mau ngobrol juga siang hari ini. Disapa dulu ya, Bang ya. Halo, assalamualaikum Teh Dinda.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
1: Iya, ada Bang Yahya di sini, Teh.
4: Yahya, baik Bang Yahya. Bang Yahya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, None Dinda. How are you? Dile, how are you? Apa kabar? Apa kabar, Non?
4: Thank you, Bang Yahya.
2: Iya.
1: Oke.
4: Selamat ulang tahun dulu buat Jakarta ke 400. Selamat ulang tahun ke 499
1: buat Jakarta.
2: Iya.
4: Satu tahun lagi pas ini setengah abad nih Bang Yahya ya,
2: Anaya. Iya, benar. Bukan setengah abad 500. Setengah abad kan
1: 50 tahun.
2: 5 abad noneku.
4: Iya, benar.
2: Iya.
4: Ini Bang Yahya, Nana.
1: Iya.
4: Teteh tuh anak Jaksel.
2: Iya, mantap. Iya.
4: Emang lahirnya di Bogor, tapi katanya orang tua umur 40 hari dibawa ke Jakarta karena emang orang tua tinggalnya di Jakarta, tepatnya di Jaksel.
2: Jakselnya mana nih? Jakselnya mana nih?
4: Di Jalan Wijaya, Bang ya.
2: Oh, Kebayoran Baru.
4: Jauh dari Melawai.
2: Iya, Kebayoran Baru, tahu ya.
4: Kebayoran Baru, iya. Jadi kecilnya, gedenya, dewasanya di Jakarta gitu. Jadi
2: itu tahun berapa? Tahun berapa kecilnya?
4: Tahun 60-an.
2: Oh iya, mantep.
4: Makanya tahu oplet tuh Bang Yahya, tahu bemo, tahu apa lagi?
2: Iya.
1: Ngalamin tadi, ya teh, ngalamin ya era itu ya.
4: Ngalamin. Ada beca juga gitu, kemana-mana naik beca kalau yang deket-deket gitu.
2: Iya. Yeah.
4: Nah, yang paling seru emang kalau naik bemo sama naik oplet tuh paling seru.
2: Adu dengkul.
4: Ada lagi Bang Yahya yang paling seru. Yeah. Naik helicak sama bajai, ampun.
2: Oh iya.
4: Yeah. Bisa ngobrol kalau udah naik bajai yang helicak. Berisik sama mukanya gitu Bang Yahya. Nah, jadi keseruan Jakarta di zaman dulu dibandingin sama sekarang luar biasa.
2: Yeah,
4: dan pernah ada juga nih Bang Yahya kereta api. Kereta api Bogor Jakarta nih.
2: Iya.
4: Itu bangkunya itu kayu.
1: Oh iya dulu ya.
2: Iya.
4: Betul. Bangkunya itu kayu ya Allah. Apa pada sakit itu duduk lumayan kan.
2: Iya.
4: Kalau mau udah nyaman ya KRL, AC, wul-wulan gitu ya Bang. Ya Allah. Jadi kenangan waktu kecil sampai gede di Jakarta emang nggak bisa hilang. Jadi 98 pas Bapak Presiden Soeharto lengser, baru kembali ke Bogor. Sekarang tinggalnya di Bang Yahya, jadi warga.
2: Oke.
4: Jadi ini lagi buat Jakarta.
2: Iya.
4: Maju ya, karena untuk transportasi daratnya luar biasa Jakarta.
2: Okay.
4: Jadi semuanya serba nyaman, terus makin nyaman dan makin aman pastinya.
1: Baik itu aja. Kalau gitu. Atur nuhun, terima kasih ya Teh Dinda.
4: Iya. Bogor Jakarta 11-12 gitu ya.
2: Iya. Dinda ini kalau untuk Nana ya, kalau Dinda ini kalau kan begini ya Teh ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jakarta itu pada masa kolonial kan disebutnya Batavia and Ome London gitu ya, Batavia. Nah, sekarang disebut dia sebagai Jabodetabek.
1: Yeah.
2: Jadi Mpo Dindaku ini dia memang sebetulnya ya masuk dalam kawasan kultur geobudaya Betawi gitu ya. Jadi ya dia makanya tadi dia nyebutin misalnya bagaimana dia naik oplet gitu ya. Bagaimana dia naik beca. Beca itu tahun 50-an kan sudah ada.
1: Yeah,
2: kemudian bemo itu tahun 62-an mulai diperkenalkan. Kita memang asyik betul ya kalau kita naik bemo ya. Jadi saya masih ingat dulu pernah sekali waktu ketika bemo itu sudah tersingkir dengan alat transportasi lain sepertinya apa bajai, kemudian juga pemerintah memperkenalkan bis mini yang dikelola oleh koperasi itu Kopaja, Metro Mini. Maka si bemo ini tersingkir. Jadi dia pindah ke punya trayek itu lewatin kampung-kampung. Jadi kalau dia nanjak sedikit itu dia udah kayak ngeden gitu ya. Ngeden gitu ya. Apalagi kalau dia penuh. Waduh. Itu kan 3-3 ya, 3-3 6 ya. Jadi 6 ada 8 karena sopirnya 1 sama di belakang sopir 1, samping sopir 1. Jadi itu 2. Dan itu kalau kita udah beradu dengkul itu memang kita dulu ya banyak yang inilah, banyak kalau zaman sekarang tuh pasti mereka udah enggak berani karena dianggap sebagai pelecehan gitu ya. Jadi kita sengaja gitu zaman dulu.
1: Ya emang ya Bang Po ya, kalau gitu, kalau ngalamin di eranya pasti jadi kayak nostalgia tersendiri gitu, karena memang transportasi yang tadi disebutin sama Bang Yahya yang sekarang udah kagak ada ya Bang, diganti gitu.
2: Ya jadi si Bemo itu memang nggak ada ya, terakhir tuh dia menjadi ikon yang ada di Jakarta Pusat itu di Ben Hill ya, tapi sekarang juga udah nggak ada kayaknya ya.
1: Iya udah nggak ada emang. Ini kita nyapa juga di WhatsApp nih Bang, assalamualaikum, selamat siang Mas Orik. Dari Mas Orik di Jember. Sebelumnya ayah mau ngucapin dulu selamat ulang tahun ke 499 kota Jakarta po. Semoga Jakarta bisa jadi role model kota-kota besar di dunia katanya. Ayah juga punya keinginan besar buat keliling Jakarta naik Transjakarta, KRL, Mikrolet, MRT. Pertanyaannya nih buat Babe Yahya katanya. Pertama, sepengamatan Babe Yahya, di antara sekian banyak transportasi umum di Jakarta sekarang nih Bang, mana yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta sepengamatan Abang nih gitu. Terus yang kedua, ini mungkin kayak di luar tema kali ya. Jadi dia yang kedua dia ngebahas soal ada enggak sih pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, misalnya tradisi penanggalan tersendiri gitu. Ini yang pertama aja kali kita jawab ya yang masuk
2: yang,
1: ke tema.
2: Yang terakhir itu saya mau kasih info, masih ada apa namanya tradisi penanggalan seperti itu yang namanya namanya apa tuh ya, apa petangan ya, petangan itu ada ya, nanti ceritanya lain lagi tuh.
1: Nanti dah kita bahas nanti ya di episode berikutnya kali ya. Ini yang pertama kalau pertanyaan Mas Orik sepengamatan Bang Yahya. Di era sekarang gitu ya, transportasi umum di Jakarta yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta kira-kira menurut Abang apa?
2: Ya tergantung ya kebutuhannya ya. Ketika Abang Orik dia lagi terburu-buru, maka pesan kendaraan online itu menjadi pilihan. Karena Gojek sekarang itu kita pencet, kita punya HP, pluk, yang kemudian 1 menit kemudian dia udah ada di depan kita.
1: Ojek gitu online kan, ya.
2: Ojek online atau mau, kalau mau musim hujan itu kita pakai GrabCar gitu ya.
1: GrabCar taksi online.
2: Itu, ya taksi online. Nah itu tapi memang kalau kita pakai apa taksi online apa GrabCar itu akan ini akan sama juga kalau dalam kondisi Jakarta yang hujan macet gitu juga itu. Nah paling efektif memang adalah tadi itu Gojek gitu ya. Tapi memang yang orang-orang suka itu adalah sekarang tuh LRT, MRT gitu ya. Nah, itu yang paling pada jam-jam tertentu, hari-hari tertentu dia akan kita kelabakan tuh. Bahkan kita buat napas jadi kendaraan itu Transjakarta misalnya itu luar biasa kita payahnya, apalagi pada saat hari-hari tertentu Abangku Aurik, itu seperti ulang tahun Jakarta itu, itu pemerintah itu memberikan diskon 100% sih menurut saya,
1: satu rupiah
2: itu bahkan katanya kemarin kita menggratiskan kawasan-kawasan lain yang terhubung dengan Transjakarta dengan moda transportasi lain itu justru yang kalau saat-saat seperti itu yang paling dicari. Tapi memang tergantung dari kebutuhan kita. Kalau kita mau buru-buru ngejar waktu untuk ketemu, kita punya klien di satu tempat, maka kita cari yang paling cepat, yaitu Gojek lah. Kalau ya, nggak ada pilihan. Sekarang saya lihat pria-pria muda berdasi, none-none cantik semacam ponana itu, dia biasa sudah bonceng babe-babe kita, anak perjaka yang membawa motor, dan kita udah happy-happy aja begitu. Jadi kita kira seperti itu Abang Kori.
1: Iya. Bahkan memang di Jakarta sendiri KUS ASN ya Bang, hari Rabu kan juga kita diwajibkan untuk naik transportasi umum gitu.
2: Apalagi begini pensiunan, pensiunan itu berarti udah masuk pria senior, orang senior. Kalau nyebut lansia kan nanti enggak. Jadi orang model saya ini yang udah senior gitu, itu dikasih kartu, penduduk Jakarta itu dikasih kartu dari pemerintah untuk menikmati moda transportasi yang disiapin, mau KRL, mau ARL, mau Jaklingko, mau Transjakarta, mau apa. Jadi kita seharian mau muter-muter itu, kalau kita mau naik Jaklingko gitu ya. Kalau Jaklingko kan itu memang ke gang-gang, jalan kecil, ke kampung-kampung itu.
1: Angkot
2: sekarang namanya dulu angkotnya Jaklingko. Nah jadi itu kita dikasih gratis kalau orang sono bilang gratis kita ya, lu nama yang kongkong lu, nah yang kongkong dikasih kartu begitu juga jarang-jarang dipakai.
1: Iya, benar. Bang ini ada yang mau ngobrol lagi nih Bang sama kita Halo assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam tadi pun.
1: Iya pun. Tabipun. Wah dari Bandar Lampung nih ya.
5: Selamat ulang tahun Ponana Jakarta.
1: Iya terima kasih. Dengan siapa dah ini?
5: Ini sama ya di Bandar Lampung juga kok.
2: HP.
5: Bandar Lampung 344, Pak.
1: Oh, ini dengan siapa deh? Di Bandar Lampung?
5: Edo.
1: Oh iya, Bang Edo. Bang Edo, ini ada Bang Yahya yo. Bang Edo, boleh disapa?
5: Ya, Bang Yahya. Assalamualaikum, Babe. Babe Yahya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Adindaku. Sehat selalu ya.
5: Sehat ya, Babe.
2: Ya, namanya Ngkongkong.
5: Yang penting masih sehat,
2: Ngkong. Alhamdulillah.
1: Gimana nih, Dok? Ngomongin soal Jakarta. Ngomong-ngomong, Edo udah pernah ke Jakarta belum?
5: Alhamdulillah, sejalan-jalan doang waktu itu.
1: Oh, tapi udah pernah ya?
5: Pernah, alhamdulillah.
1: Udah pernah nginjek tanah Jakarta. Gimana? Kapan ke Jakarta waktu itu, masih inget nggak naik nyobain apa gitu, naik transportasi apa di Jakarta?
5: Cuma naik ANC doang ya,
2: MRT.
5: MRT ya. Pakai itu aja, Po, keliling-keliling Jakarta. Katanya gak usah turun-turun, naik itu aja, Po.
1: Oh, iya, iya.
2: Asal bawa mak
5: bekal. Sekali bayar, Po.
2: Iya, betul.
1: Iya, iya, benar. Kayak TJ juga, kayak Transjakarta.
2: Iya, Transjakarta.
5: Iya,
2: benar.
5: Nah, mau nanya dia sama Kong.
1: Iya.
5: Kong, sekarang ini, Kong.
2: Iya.
5: Apakah masih ada, Kong, apa transportasi yang jadul-jadul gitu, Kong? Apa sekarang emang udah pada diganti taksi online, udah diganti segala macam lah, Kong? Nah, saya tahu Kong ini transportasi yang paling lama di situ apa Kong, yang masih yang masih dipakai gitu, Kong?
2: Iya.
1: Oke, okay. Itu aja. Sudah, ya Edo ya.
5: Itu aja.
1: Iya.
5: Soalnya Bandar Lampung ulang tahun juga, jangan
1: tuh
5: ulang tahun juga.
1: Hari ini juga ya?
5: Bandar Lampung tuh tanggal 16 atau 17 gitu.
1: Oh,
5: 344.
1: Bulannya sama Juni. Oke, baik.
5: Betul.
1: Gitu. Iya.
5: Sudah, Bu Nana. Makasih ya, Bu Nana. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Tabipun.
2: Waalaikumsalam, Tabi.
1: Iya, gimana tuh, Bang?
2: Ya, Bang Edo, memang selamat ulang tahun juga ya untuk sono tuh
1: Bandar tadi. Lampung.
2: Bandar Lampung
1: 343.
2: 334.
1: Berapa gitu ya?
2: 334. Ya memang di beberapa kawasan yang dulu dari tahun 45 itu sudah dipakai, misalnya beca, memang itu masih berkeliaran gitu ya, masih berkeliaran. Cuman memang buat keperluan

0: yang ramah lingkungan. Apalagi yeah. sekarang sudah ada mulai dengan listrik begitu ya.
1: Yeah, jadi betul.
0: Rasanya ya yang tapi PPD itu, PPD yang dulu sering dipakai itu, PPD itu
1: terus
0: kan
1: PPD, ya?
0: PPD itu sekarang udah berubah menjadi itu TJ ya, Transjakarta ya, menjadi Transjakarta dan
1: Metro
0: lain-lain.
1: Mini Kopaja ya. Juga
0: Metro
1: sekarang
0: Mini, Metro Mini Kopaja dia terintegrasi dengan apa Transjakarta. Jadi nah itulah kemudian nah kalau PPD itu ya si Do ya, memang itu kan bermula dari perusahaan-perusahaan kolonial ya. Perusahaan kolonial perusahaan kolonial kemudian dinasionalisasi ketika kita merdeka, dinasionalisasi. Nah, itu di tahun 45 kemudian menjadi menjadi mulanya di PT, kemudian menjadi perusahaan negara, menjadi perusahaan umum ya, kemudian ya juga menjadi Damri gitu ya. Nah, asiknya ya, dulu kita mengalami itu ya, Ponana, kalau dari Blok M kita menuju ke kota itu dulu ada bis tingkat.
1: Iya, benar banget. Benar-benar.
0: Bis tingkat, tapi sekarang saya rasa pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan bis tingkat itu sebagai layanan kepada masyarakat untuk menikmati kota, dan itu dikelola oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata ya.
1: Iya.
0: Jadi kita memang kalau mau lihat mau naik itu kita kudu antri, kudu sabar, karena itu menjadi apa? Menjadi media alat yang dimanfaatkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta, Ekonomi Kreatif Provinsi Jakarta untuk warganya memanjakan warganya untuk keliling-keliling dari Monas misalnya dia keliling terus sampai ke kawasan di Senayan terus dia balik lagi, itu bikin girang, bikin gembira orang-orang atau masyarakat. Jadi pemerintah itu dengan ikhtiar transportasinya itu ingin membikin warganya jadi girang ya Ponana ya.
1: Benar-benar.
0: Nah kira-kira seperti itu ya abangku Edo.
1: Oke, jadi sekarang tuh sebutannya bus wisata ya Bang.
0: Iya, bis wisata.
1: Dulu bis tingkat, bis sekarang tingkat. Bis wisata.
0: Ya saya ingat betul tuh dulu kalau saya sering dulu zaman kuliah itu saya melakukan penelitian di Museum Nasional. Dulu di Museum Nasional itu perpustakaan nasional itu adanya di Museum Nasional Ponana. Ini tuh tetangga area di sebelah itu. Jadi saya kemudian kalau saya hari Sabtu Minggu itu saya suka ajak keponakan atau ada yang kecil naik itu naik bis tingkat dan dia girang betul. Dia bisa main-main di sekitar museum, dia ngeliat macam-macam peninggalan. Kemudian saya jongjong di tengah di ruang baca itu dan itu asik betul. Jadi kita menikmati betul PPD dengan layanan. Apalagi PPD saat itu masih kita kalau mahasiswa itu ya, kalau atau orang-orang pada umumnya Jakarta yang kehabisan duit kantong kempes itu kita tinggal bilang dulu kan ada kenaik kalau sekarang kan kita tempel doang tlek gitu buka pintu langsung kepotong. Nah kalau dulu ada kenaik tur yang ayo teriak blok M kota-kota Pak Senen. Nah itu kalau kita tongpes kita bisa bilang sama bapak konektur, Bang lagi nggak punya duit nih numpang ya masuk kita sekarang mau kita dipelototin bro gitu
1: sekarang nggak bisa
0: asiknya begitu ya? Tuh asiknya begitu PPD zaman dulu tuh jadi kalau saya kuliah misalnya saya kuliah tuh dari rumah tuh menuju ke Romangun itu nomornya misalnya bisa pakai nomor 39 bisa nomor 37 bisa nomor apa 38 itu ya apa jalur-jalur yang dari Blok M menuju kepada Romangun gitu misalnya.
1: Baik ini di WhatsApp juga ada yang gabung nih Bang ya. Selamat siang Po dan Abang Cingmul di Kebayoran di Kampung Baru Kembangan Jakarta Barat. Selamat siang Cingmul. Selamat ulang tahun Jakarta 499 tahun. Bang Yaya semangat Bang. Ya. Jakarta mantap katanya. Salam buat semuanya aja nyimak aja nih kita obrolannya.
0: Iya,
1: terima kasih Cingmul. Terus juga ada Pak Lutfi, selamat ulang tahun Jakarta. Kepala 99 semoga semakin maju dan siap jadi kota global.
0: Ya
1: kita kan tahun depan deh insya Allah ya 2027 nih gitu. Apakah kami sudah usia 60 tahun tapi KTP kota Depok dapat gratis kah untuk layanan transportasi umum Jakarta? Setahu AYE kalau untuk ini khusus orang Jakarta doang ya Bang ya. Yang lansia gitu ya, KTP Jakarta, Pak Lutfi, Pak Lutfi KTP Depok,
0: Pak Lutfi usulin aja sebagai rakyat, kan begini, itu kan apa sih yang kawasan berdekatan kalau zaman sekarang nyebutnya Jabodetabek itu kan memang selalu terhubung, makanya sekarang pemerintah membangun sampai ke Bogor, nah nanti LRT sampai ke sekarang kan udah sampai ke Kerawang tuh ya, mau sampai Kerawang, terus nanti nyampe apa ke apa Kampung Melayu Teluk Naga dan seterusnya. Ini saya pikir ada baiknya juga pemberian kenikmatan berkendaraan pemerintah itu diberikan juga kepada mereka. Itu kan juga keren gitu.

0: kira-kira.
1: Iya, benar. Selamat siang nih dari Mas Iwan Santoso katanya. Ini angkot yang jadul-jadul katanya, kayak 121 itu rata-rata cuma asal bilang ngeglinding aja tuh. Kalau saya pulang ke Cilengsi turun di Buperta Cibubur naiknya 121 mikrolet katanya. Rata-rata mobilnya jadul tuh po, katanya begitu.
0: Ya emang begitu. Yang paling apa sih, paling unik ya kalau kita naik KWK gitu ya, atau mikrolet gitu, atau apa nih itu memang mobilnya banyak yang udah rada bobrok gitu ya. Lagian supir itu kadang-kadang kalau kita nongkrong supir itu dulu kan aturan pemerintah itu akhirnya berkembang karena melihat itu kali ya, sopir itu sembarangan dia ngerokok atau dia duduknya miring ke pintu. Kemudian kalau dia lagi masa sepi, kita bisa ditransit tuh.
1: Oh iya, iya benar-benar.
0: Jadi kita nih, bang, kita nyampe sini aja nih, kita diturunin. Tapi kita diturunin, memang kita kagak bayar jatuhnya. Tapi kita kesel. Ya itu kelakuan seperti itu, baik mikrolet, mau KWK, apa segala macam, mini bus yang ke arah pinggiran gitu ya, seperti ke Cilengsi, ke Bogor, ke Depok, itu memang selalu mempunyai kelakuan unik begitu. Tapi itu buat kita, buat saya misalnya yang sudah sering mengalami mengalami penistaan, mengalami hal-hal nikmat seperti itu menjadi apa, menjadi memori yang senantiasa hidup. Kalau kita sekarang nih naik KRL udah nikmat betul,
1: adem
0: segala macam. Kalau zaman dulu kan kita berebut, kadang-kadang kalau kita masih ingat dari stasiun kota itu, dari Juanda itu, kita naik orang-orang itu di atas kap kereta itu penuh.
1: Iya, zaman dulu begitu ya, Bang.
0: Tukangan bebas mau jualan ayam, mau jualan apa, kacang garing, mau jualan teh manis segala macam, jualan macam-macam dijual sama dia. Jadi kita mendapatkan kenikmatan memori seperti kenangan itu. Nah, yang sekarang kalau kita naik itu kok jadi enak gitu ya. Kok jadi enak ya? Tapi interaksi kita terhadap peristiwa-peristiwa yang menyengat hati itu ya menyengat hati. Yang menimbulkan memori kita rasa senang, kita rasa bahagia, itu memang kita enggak dapat lagi karena sekarang sudah begitu tertib, sudah begitu bersih. Betul. Adem. Kalau kita naik itu kita kagak pakai kipas-kipas lagi.
1: Terus sekarang tuh kalau naik komuter lain kan udah agak boleh, Kang Dagang. Lah dulu mah kereta boleh.
0: Yes, itu dia.
1: Yang dagang pepaya, dagang ape kan. Iya, kita nyapa juga nih jauh nih, Bang. Waduh. Di Bali.
0: Oh, Bali.
1: Ada Beli Arya di Tabanan Bali. Selamat siang, Pak Mariana. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun Kota Jakarta. Semoga menjadi kota global yang aman, nyaman, dan damai, katanya gitu ya. Oke, Abang Po, ini kita ada satu penelpon lagi sebelum kita break ya, Bang Yahya. Ada satu penelpon lagi mau kita sapa siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, salam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Kalideres.
1: Oh iya,
2: assalamualaikum.
1: Pak Jamsar.
2: Cing Yahya ya.
0: Iya, Bang.
2: Ya, Cing. Indah ayam manggilnya udah pasti di atas ayam nih.
0: Iya.
1: Apa nih Pak Jamsar yang mau dikomentarin soal
2: yang ayam Jakarta? Mau tanya, ini nih yang ayam mau blorin sama ncing ayam nih ya. Ncing apa mama sih?
0: Ya mau ncing mau apa terserah aja dah. Yang penting kita sama-sama sehat gitu ya, Bang.
2: Kita biasanya umumnya kalau orang Betawi tuh kalau nggak ncing mama tuh.
0: Iya bisa begitu. Engkong dah boleh. Kan saya
2: jangan,
0: udah.
2: Jangan kalau engkong mau belum.
0: Lihat aja potretan kita, abangku.
2: Iya, Cing. Jadi yang saya mau utarakan begini, Cing. Kita kan sama-sama orang Betawi nih, Cing ya.
0: Iya.
2: Iya. Yang kita udah alami itu kayaknya dari ya seingat kita gitu, Cing ya, tahun 60-an di sini ya, Cing ya. Iya, itu masalah transportasi memang udah berbeda zaman dari dulu sampai sekarang tuh jauh lebih nikmat sekarang, Cing.
0: Iya.
2: Iyalah yang kita
0: rasakan. Tapi kalau makan enakan dulu karena belum empong.
2: Cing, masalah makan dibahas. Sekarang pengalaman saya, Cing, yang adanya di Jakarta pinggir nih, Cing ya.
1: Iya.
2: Waktu saya kecil, Cing nih ya. Cing ngalamin gak tuh, Cing, burgul, Cing?
0: Ngalamin kita, antri di kelurahan. Antri ngambil bulgur. Dia kenal bulgur aja enggak, ini heran. Apa ya itu bulgur makanya?
1: Apaan itu?
2: Iya, seperti burgul, terus nasi jagung cucing ya.
0: Iya.
2: Ya Allah, itu kalau kita ingat-ingat itu enaknya itu zaman itu cing ya, karena kagak adanya mungkin ya ekonomi ya.
0: Iya.
2: Gak sejahtera waktu itu.
0: Telur dadar pakai daur kelor ya.
2: Orang yang kurang beruntung ya, sebagai saya yang di Jakarta pinggir nih cing nih. Iya tuh ngalamin makan nasi burgur, nasi jagung gitu cing ya. Makanya kita iri cing sama anak-anak sekarang. Iya, apalagi ayah yang saya alami tuh anak saya sendiri cing nih ya. Mau makanan tuh kayaknya masya Allah ya Allah, saya bilang nggak beruntung anak sekarang nggak ngalamin seperti kita dulu.
0: Iya, ya alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sampai saat ini kita juga bisa ngalamin cing ya, nikmatnya, enaknya, nyamannya.
0: Kalau Bang ini Bang Amsar sih boleh, mungkin enggak ngalamin kali dia ya. Dulu tuh nyak kita kalau masak itu kan pakai kukusan. Kukusan itu nanti habis itu blek enggak dikaduk semua, itu diambil itunya.
2: Karena yang di ujungnya itu putih
0: ya, cing, ya. Iya. Itu dia itu sengaja ditumpengnya, ditinggalin tumpengnya. Itu nanti kalau lagi ada apa-apa buat mindo gitu ya gitu.
2: Gitu.
1: Oke. Jadi
2: seperti itu, makanya kita berpesan sama anak-anak sekarang nih cing ya, tolong deh jaga Jakarta itu yang udah indah, yang udah nyaman, ya kebersihannya dan kesehatannya juga. Kalau bukannya kita siapa
0: lagi?
2: Begitu kan cing ya?
0: Akur mupakat.
2: Iya.
1: Oke dah.
2: Jadi ya.
1: Begitu.
2: Begitu juga ya, mohon maaf Pak. Pendatang yang dari mana aja, tentunya kan mencari makan kan bareng-bareng sama kita orang pribumi ya cing ya.
0: Iya betul.
2: Iya, tolong dihargai dah Jakarta ini, dijaga kebersihannya.
0: Iya.
2: Dijaga kesehatannya, ya dijaga bersama lah dari kita untuk kita itu.
1: Oke, baik kalau gitu. Itu aja ya Pak Haji ya.
2: Iya. Iya, saya berpesan juga sama anak-anak yang milenial kalau dibilang sekarang tuh cing ya. Jangan lupa sama sejarah deh ya.
1: Itu
2: aja sih.
1: Oke dah kalau gitu. Makasih Pak Jam Sar
2: ya. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Ya, sama-sama dah.
2: Selalu terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi roman-romannya kita kagak jadi jeda nih karena udah mau deket jam 2 siang. Kagak berasa banget ya, Bang. Ngobrol-ngobrol sejam aja kan.
0: Ini kalau apalagi ada orang model Bang Amsar itu. Dia kan memang memorinya itu, dia memang masa-masa dia itu dia akan mengeluarkan memori. Memori ingatan-ingatan dia, bagaimana dia ada di pinggir kali, bagaimana dia naik macam-macam kendaraan, bagaimana dia naik sepeda bawa apa namanya? Bawa dagangan pergi ke pasar itu kan begitu. Tapi kalau kita ngomongin itu ya, Nak, mau ngomongin kita kemana-mana itu. Nah, yang paling seru itu, Nak, kalau zaman dulu itu di zaman 80-an ya. 80-an, 90-an itu menuju kepada akhir abad 20, masuk abad 21 itu kalau malam, Nak.
1: Kenapa itu?
0: Itu kan PPD itu pukul 9 itu udah kudu masuk kandang. Kemudian kendaraan-kendaraan lain udah pada masuk kandang. Jarak dekat tentu masih ada beca. Kalau orang tajir model Nana pada tahun itu, dia bisa pesen taksi. Presiden taksi, ada Ratak, ada segala macam. Kemudian baru masuk taksi itu Bluebird gitu misalnya. Itu nah, kalau menyebut-nyebut nama merek gitu ya. Nah, malam itu kita problem. Saya pernah ada kegiatan mahasiswa itu tahun 82-an itu sampai pindah ke Depok lah, itu kampus UI ya. Itu kita kalau pulang malam itu kita jaga cegatnya tuh di jalan itu, di jalan apa namanya bypass. Dekat lapangan golf. Nah, itu disebut namanya supir ngalong. supir kalong. Jadi trayeknya kadang-kadang dia Kebayoran Lama Blok M, tapi kita lihat dia bisa ngalong sampai ke Romangun. Jadi gitu. Tergantung bagaimana dia dapat penumpang. Waktu dia ngetem nih, dia bisa ngelihat nih, dia kan ngetem tuh misalnya di peluaran dekat terminal Blok M. Nah, itu banyak tuh macam-macam tuh bisnya juga ada yang tadi ebrek gitu. Jadi itu, nah itu dia kemudian berhitung berapa yang lebih banyak dari jumlah yang kudu dia tarik. dengan tawaran ongkos sesuai kemauan dia. Yeah. Jadi nggak sesuai dengan bandrol yang harus kita bayar. Kalau siang kan misalnya udah jelas tuh. Apalagi zaman itu kalau bis kota kita pakai bayar karcis itu bayarnya itu pakai karcis. Mm-mm. Ya karcis khusus yeah. mahasiswa ada tuh. Jadi gitu ya. Nah itu malam itu. Jadi itu yang disebut supir ngalong. Jadi supir itu yang paling asik tuh. Nah jadi kadang-kadang kita ngeri sedep gitu ya. Kadang-kadang sesuka-suka ada yang kalau zaman dulu kan namanya kendaraan umum ya. Kadang-kadang suka ada waria. You know waria?
1: Iya tahu. Dulu udah ada tuh ya.
0: Iya banci gitu. Nah kemudian kalau dia naik tuh kita ngeri karena dia langsung main rabe aja begitu.
1: Itulah memori ya Bang Poe ya, tadi kayak Bang Yaya bilang. Jadi, nah, Bang ini kita udah sampai di segmen terakhir nih Bang. 5 menit lagi kita jelang jam 2 siang enggak berasa ya. Nah, mungkin closing statement yang mau disampaikan Bang Yahya nih. Dari tadi walaupun sebenarnya pemaparannya masih banyak yang mau yeah. diinformasikan tapi karena waktu ya Bang Poe ya. Jadi memang enggak banyak yang bisa dijelaskan gitu. Yeah. Tapi memang ini mungkin dari Bang Yaya sendiri gitu yang melihat Jakarta dengan beragam macam perubahan dari dulu sampai sekarang khususnya di bidang transportasi umum ya Bang. Apalagi Jakarta tuh menempati peringkat ke-53 nih ya. Dari 53 apa? Dunia dalam daftar 100 kota terbaik di dunia. Ini versi salah satu perusahaan konsultan di Belgia Bang. Kalau Abang sendiri ngeliatnya gimana sih? Apa harapan Abang juga sebagai warga asli Jakarta tentang Jakarta yang sebentar lagi akan menginjak usia 500 tahun seperti apa?
0: Jakarta ini ya menurut saya itu dia memberikan penghormatan, memberikan rasa nyaman, memberikan rasa nikmat kepada penghuninya. Buktinya banyak ya kita kalau kita itu gak habis-habis. Tapi kalau dari lempengan pembicaraan kita ini hari yaitu transportasi, tentu aja apa yang diupayakan oleh pemerintah perbaikan itu dan juga untuk mengurai kemacetan lalu lintas, maka banyak hal yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Nah itu kita tentu saja sebagai rakyat itu kita kudu berterima kasih kepada pemerintah. Pemerintah itu capek ya memikirin rakyatnya, tapi juga kita capek memikirin memprotes-protes juga itu ya dengan angin itu. Jadi itu hal yang biasa. Tapi marilah kawan-kawan kita nikmati kehidupan kota Jakarta ini dengan fasilitas yang sudah ada, dan seyogianya sebagai orang sini, sebagai orang yang menikmati itu, kita pelihara semua. Jadi jangan kalau ente makan permen atau ente ngerokok jangan sembarangan. Makan permen, sampahnya jangan buang, ente kantongin. Biasain itu semua ya. Karena problem sampah kita itu adalah problem yang sangat serius zaman sekarang itu. Jadi kemudian juga problem kemacetan. Mari kita sama-sama tertib di jalan raya. Jangan main hantem sini aja atau melawan arus segala macam. Itu kan karena kita juga harus memperhitungkan keselamatan kita pun setelah tempo hari kadang-kadang kita nerobos aja jalur kereta api, kemudian menerobos aja lampu merah. Nah itu membahayakan dirimu sendiri wahai. Jadi saya kepengen kepada engkau siapapun yang menikmati kemegahan keanggunan ketuaan kota Jakarta ini, mari sama-sama kita rawat dia. Kan sering saya ngomong pada ponana, jadikanlah kota Jakarta ini yang dulu masih, yang sekarang masih berstatus ibu kota itu, jadikan dia sebagai mak kita. Mak yang melahirkan kita, yang merawat kita. Kalau mak kita kan ngebelajarin kita itu, dia sayang sama kita, gak ada batasnya. Nah begitu juga kota Jakarta ini wahai saudaraku. Dia mengasihi, mencintai engkau dengan sepenuh hati, kagak ada batasnya. Ente mau ngapain aja silakan. Nah mari kita rawat dia, kita cintai dia, jangan kita sakitin lagi dia dengan perbuatan-perbuatan yang gak senonoh, buang sampah sembarangan, mendingan robos ini, dan kira-kira seperti itulah kira-kira harapan kita
1: ya, empon anakku. Intinya jaga Jakarta ya Bang.
0: Jaga Jakarta.
1: Baik kalau gitu, Bang Yahya Disaputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi, terima kasih sudah hadir Studio Perempat Jakarta. Pokoknya kita sama-sama jaga Jakarta. Jadikan Jakarta seperti emak kita gitu ya. Baiklah kalau gitu.
0: Jadi kalau mau dihabisin ini program, maka ada pantun ya.
1: Oh boleh, apa tuh?
0: Anak-anak pergi sekolah.
1: Cakep.
0: Sambil membawa roti buaya.
1: Iya.
0: Kalau saya ngomongnya salah, mohon berkenan maafin saya.
1: Iya, pasti dimaafin dong ya. Ya udah kalau gitu, Abang terima kasih udah mampir kemari dan Abang Po, entar kita lanjut ya, tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta. Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
4: Baik sahabat budaya, balik lagi di Perompak Ternate di sore hari ini. Masih bersama dengan saya Sri Anugrah yang masih berteman sahabat budaya juga ya. Tentunya sahabat budaya di sore hari ini Sri masih berteman darah sampai di pukul 16.55 waktu Indonesia Timur. Untuk itu sahabat budaya, nanti di pukul 16.01 waktu Indonesia Timur kita ikuti kumandang azan asyar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

menjelang masa di waktu yang lalu, di satu masjid Allah, seorang perempuan terlihat menyapu, menyapu, dan menyapu, menghalau segenap debu, agar gerakan sujud orang yang sholat tak ikut melakukan hal yang sama dengan dahi mereka. Teruslah perempuan itu bekerja dari hari ke hari, sampai ajal menjemput, sedang sedikit pun ia tak pindah. Lalu seorang lelaki agung yang dikenal di sana sini itu bertanya, kemana perempuan yang selama ini rajin membersihkan masjid? Seseorang pun memberitahu bahwa perempuan itu sudah tiada. Kemudian, sebuah kalimat yang menunjukkan arti perempuan itu bagi si penanya pun terlontar. Mengapa kalian tidak memberitahu aku? Kelihatannya kalian tidak menghargai dan meremehkan keberadaannya. Tunjukkan kepadaku di mana dia dikuburkan. Lelaki agung itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perempuan yang beliau maksud adalah Ummu Mihjan. Yang terakhir adalah seorang perempuan yang menghabiskan waktunya mencintai Allah dan Rasulnya dengan membersihkan Masjid Nabawi. Keberartian hidup seorang Ummu Mihjan yang penuh cinta dikukuhkan Nabi pada hari

0: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kiraha.
1: 95,1 Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kiraha. Sahabat Budaya, kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat Asyar untuk Anda umat muslimin dan muslimah di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat keridhonya. Amin ya rabbal alamin. Dan sahabat budaya, sore hari ini waktu menunjukkan 16:11 waktu Indonesia Timur ya sahabat budaya. Seperti biasa Torang Padangdut hadir untuk sahabat budaya di sore hari ini. Buat sahabat budaya mau bergabung bisa langsung ke line teleponnya Pro 4 dan juga di WhatsApp-nya juga ya, boleh sahabat budaya. Torang terima telepon sampai di pukul 16:58 waktu Indonesia Timur. Dan sahabat budaya, Sri tunggu juga ya requestan Torang Padangdut di sore hari ini.
2: Torang Padangdut, dangdut torang punya.
3: Kabupaten Pulau Kaliabu tersebut dikirim melalui jalur

0: Dangdut. Dangdut torang punya.
1: Baik, Sobat Budaya, balik lagi di Torang Badangdut sore hari ini. Ya, Sobat Budaya, baru saja dengarkan lagu dangdut Laksamana Raja di Laut dari Devri Julian ya, Sobat Budaya, di sore hari ini. Jadi buat Sobat Budaya yang lagi dengerin Prompat di sore hari ini ya, bisa langsung bergabung ke layanan teleponnya Prompat 0921-3126-518, 0821-9526-6695. Di WhatsApp-nya juga boleh ya, 0853-9853-3951. Kita terima telepon yang bergabung di sore hari ini. Halo, Torang Badangdut.
2: Badangdut Torang punya. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Iya, sama sore. Dengan siapa di mana sore hari ini?
2: Biasa, orang Amira Barat. Abang Atus.
1: Bagaimana kabar, Abang Atus?
2: Sehat. Ini dengan Mbak Sisi, kan?
1: Dengan Mbak Sri. Mbak Sisi so di Pro 1.
2: Oh, apa kabar? Apa kabar, Mbak Sri?
1: Alhamdulillah, sehat. Abang Atus, bagaimana kabar?
2: Sehat. Cuaca juga bagus-bagus.
1: Alhamdulillah, iya.
2: Berapa yang bergabung, Mbak Sri?
1: Abang Atus. Abang Atus orang pertama nih, penelpon pertama sore hari ini.
2: Oh, ini juara satu nih.
1: Iya, mau lagu apa?
2: Tapi belum tahu Piala Dunia ini siapa yang pegang juara satu.
1: Iya, itu lagi.
2: Mbak Sri pegang apa? Pin sama negara apa?
1: Brasil. Abang Atus apa dong tuh?
2: Iya, ya, Belanda dan orang Ambon.
1: Oh iya, memang. Iya. Lagu apa?
2: Ada lagu mobil dan bensin.
1: Oke, siap. Salam-salam dulu.
2: Salam buat Mbak Sri, selamat bertugas, harapan sehat selalu, panjang umur selalu, rezekinya selalu berlimpah, sama dompet harus terisi, terada.
1: Iya, amin.
2: Nah, habis kalau dompet harus terisi, kok jalan bensin habis lagi, Mbak.
1: Iya, betul sekali.
2: Salam buat dompet Mama Indah, yang mungkin sore-sore ini ada goreng pisang ke Mama Indah, itu hobi, pisang goreng itu.
1: Iya.
2: Terus ke orang rumah, ada adik Queen, anda Mbak Ria dan Mbak Desi yang lagi sibuk-sibuk di orang kawin, di ketua Pak RT. Terus buat apa ya sih, Mama Ulfa. Terus Ketidori Arbukin, Sesupu Buntahir, Bung Ipin, Bung Budir, Bung Leo Dihiri, di Bacan ada Bung Andi Alvarez, di Batam juga Bung Andi. Terus di Kalitaliabu, terus Andi Laipose di Jambi sana. Oh, dia itu juga bergabung atau ada, Mbak Sri?
1: Ya.
2: Andi Jambi.
1: Bergabung, Abang Atus.
2: Oh, iya, itu laki-laki Laipose satu.
1: Iya.
2: Terus buat Purnama Sari, terus buat Ica, buat siapa yang di Kalimantan tuh, siapa Mbak Sabat.
1: Mbak Sari, ya.
2: Nah, itu sudah terus buat semua-semua, buat keponakanku juga yang ada di Kalimantan Tengah, tepatnya di perumahan KPLT Sukamara, Kabupaten Sukamara. Kabupaten Tenama saya Sukamara, tapi ini pun orang termarah-marah.
1: Iya.
2: Tapi Sturoto saja. Mbak Sri, di situ Sturoto saja wanita, tak ada laki-laki.
1: Iya.
2: Terus mau naik otom itu masih kan, ini setir perempuan. Tapi udah bawa otom aja, oke Mbak Sri.
1: Iya.
2: Mbak Sri saja yang lagi bertugas. Oke, terima kasih banyak. Syukur lofu.
1: Iya. Terima kasih ya Bang Atus sudah bergabung sore hari ini ya dengan mobil dan bensin. Buat Sobat Budaya mau bergabung lagi, masih langsung saja ya ke layan teleponnya Pro 4. Kalau tak sempat bergabung di layan telepon, bisa ke WhatsApp juga. Halo, Torang Badangdut.
3: Bandit Torang punya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan Bung Andi.
3: Iya.
1: Bagaimana kabar nih Bung Andi?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Kau mau lagu apa nih di sore hari ini?
3: Ini kita taguin Lumang.
1: Oke, salam-salam dulu.
3: Salam tentang buat Mbak Sri. Selamat sehat selalu, semoga sehat aja. Salam balik buat Bung Andi juga, selamat sehat selalu. Salam buat PSI Bapak Pencet Trialu. Salam buat orang Brasil yang ditulis Ipin.
1: Iya.
3: Berarti sama dari jurang ini. Semoga masuk dan bagi-bagi. Iya. Itu nggak mungkin. Salam buat pagi nanti kalau pun saya selalu. Salam buat bunga di kalau pun saya selalu. Salam buat menemani di kalau pun saya selalu. Terus salam buat untuk semuanya sudah sampai terkecuali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bung Andi Alvarez yang sudah bergabung di sore hari ini ya, dengan Goyang Dumang dari Cita-Cita tadi juga. Dan Sapa Budaya, Sri putar dulu ya dua lagu ini, nanti buat yang mau bergabung dan request lagu setelah dua lagu ini.

0: model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kirahan.

0: 95,1 Pro Paternate, suara budaya Kiraha. Di pukul 16.55 waktu Indonesia Timur, Sapa Budaya, saatnya untuk saya Sri Anugrah Patiabe dulu dari Rewan Dengar Sapa Budaya di sore hari ini. Makasih buat semuanya udah dengerin Kiraha siang ya di siang hari ini. Dan nanti sebentar malam, Kiraha malam ada Karima ya, nanti Batamang Sapa Budaya ya, dari jam 6 sore setelah Warta sore sampai di jam 12 malam nanti. Mewakili yang bertugas di sore hari ini, saya Sri Anugrah, dan studio Bung Izar, Torang Batabea, sampai bagus apa lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
1: Kamera rolling.

0: apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udi. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
2: Yohasi Wolopli Mekobabso. Empat Ternate, Suara Budaya Kierahang.

Tarian Kapita. Tarian Kapita adalah tarian khas Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, yaitu tarian seruan cakalele para pasukan atau prajurit Nuku. Tarian Kapita adalah tarian yang menceritakan perlawanan masyarakat Tidore atas penjajah di Kepulauan Maluku Utara. Tarian Kapita juga di dalamnya terdapat gerakan yang melambangkan gerakan perlawanan para penjajah dan nama Kapita yang berarti seorang pemimpin perang. Tarian Kapita sekarang diatraksikan pada penjemputan tamu agung atau acara adat kesultanan di Istana Kadatokie, Kesultanan Tidore.

merupakan benteng pertahanan yang dibangun oleh Spanyol ketika menduduki wilayah Tidore di awal abad ke-16. Pembangunannya dimulai pada tahun 1610 dan menjadi properti pertahanan Spanyol hingga tahun 1662. Benteng ini memang dibangun di atas batuan karang yang merupakan titik tinggi yang sangat baik untuk mengamati wilayah perairan maupun daratan Tidore. Persaingan Spanyol dengan Portugis juga menjadi salah satu alasan dibangunnya benteng ini. Namun, setelah kepergian Spanyol dari Tidore di tahun 1707, benteng ini sempat diusulkan untuk dibongkar oleh penguasa Belanda. Tetapi, usulan ini disanggah oleh Sultan Tidore Hamzah Fakhruddin yang pada saat itu berkuasa. Dan Sultan mengajukan usul untuk menjadikan benteng Tahula sebagai tempat tinggal keluarga Kesultanan Tidore. Benteng ini akhirnya tidak jadi dirobohkan dan menjadi tempat tinggal keluarga Sultan di bawah pengawasan Belanda.

0: Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Dudengo adalah teknik dan kemampuan dalam seni bela diri asli kampung atau suku Motiloa yang saat ini dikenal dengan Kampung Gamkonora, Gamsungi, Tahafo, dan Talaga yang dipercaya memiliki nilai dan simbol-simbol kekuatan lahir dan batin. Dudengo diiringi musik tradisional tifa dan gong, sedangkan alat yang digunakan adalah salawaku sebagai perisai dan alat pukul yang disebut goole yang terbuat dari pelepah sago. Terdapat dua teknik dasar memukul dalam permainan dodengo, yakni memukul dari arah kepala bagian atas, baik dari sisi kiri maupun kanan, dan pukulan yang tertuju ke bagian wajah dan ke arah dada. Secara harfiah, dodengo memiliki arti mereka beradu ketangkasan atau bertanding satu lawan satu. Mempelajari dodengo adalah belajar tentang kehidupan, belajar bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara, dan

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: ...95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara budaya Kiraha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Deng. Selamat sore, sahabat budaya. Ngundi masih mendengar 4 orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 Gedung RRI Ternate. Kieraha malam bersama saya Rima Amurang yang akan bertemu ngundi semua sampai nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Timur. Dan kini saatnya orang bergabung Deng Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Sore pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairo nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda mengajak masyarakat memanfaatkan layanan digital kesehatan melalui aplikasi mobile JKN untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan. Dua pelajar terbaik asal Maluku Utara resmi terpilih sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka atau capaska tingkat pusat tahun 2026. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Dan informasi ini Anda bisa simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS. Pemancar Relay Morotai di 93,6 FM, Maba Halmahera Timur di 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, ini Lawarta Berita Sore selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya Roni. Kita ke berita pertama, Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda mengajak masyarakat memanfaatkan layanan digital kesehatan melalui aplikasi mobile JKN untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan. Berikut laporan Wahyudi Yahya.
1: Dengan layanan ini, masyarakat tidak perlu lagi menunggu lama di fasilitas kesehatan, cukup unduh aplikasi mobile JKN.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih cepat, mudah, dan tertib bagi masyarakat. Gubernur Maluku Utara, Sherly Juanda, mengajak masyarakat memanfaatkan layanan digital kesehatan melalui aplikasi mobile JKN yang dikembangkan BPJS Kesehatan. Menurut Gubernur, pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu langkah penting untuk mempermudah akses layanan kesehatan sekaligus mengurangi antrian panjang di fasilitas kesehatan. Ia menilai penggunaan aplikasi mobile JKN dapat membantu masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih nyaman dan efisien, baik di puskesmas maupun rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
1: KN. Dengan layanan ini, masyarakat tidak perlu lagi menunggu lama di fasilitas kesehatan, cukup unduh aplikasi mobile JKN, login, pilih menu antrian online, lalu tentukan jadwal pelayanan sesuai kebutuhan.
2: Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara itu juga mengimbau seluruh masyarakat Maluku Utara, mulai dari kota Ternate, kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara, Pulau Morotai, Kepulauan Sula, hingga Pulau Taliabu, untuk memanfaatkan fitur antrian online yang tersedia dalam aplikasi mobile JKN. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat menentukan jadwal pelayanan kesehatan lebih awal tanpa harus datang dan menunggu lama di fasilitas kesehatan. Dengan sistem antrian digital, warga dapat menyesuaikan waktu kunjungan sesuai kebutuhan, sehingga proses pelayanan menjadi lebih tertib dan efisien. Gubernur Sherly menjelaskan, penggunaan layanan antrian online sangat mudah dan dapat dilakukan langsung melalui telepon genggam.
1: Mari tolong manfaatkan layanan digital ini dengan baik demi pelayanan kesehatan yang semakin dekat dan semakin mudah untuk masyarakat Maluku Utara. Segera download aplikasi JKN melalui handphone kesayangan Anda.
2: Setelah mendapatkan jadwal pelayanan, masyarakat cukup datang sesuai waktu yang telah dipilih dan melaporkan kepada petugas bahwa telah melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi mobile JKN. Gubernur Sherly Juanda berharap semakin banyak masyarakat memanfaatkan layanan digital kesehatan ini, sehingga pelayanan di fasilitas kesehatan menjadi lebih cepat, tertib, dan memberikan kenyamanan bagi seluruh peserta jaminan kesehatan nasional. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Kita ke informasi lain, lebih dari 20 petani yang memanfaatkan lahan milik RRI Ternate di Kelurahan Kayu Merah, Kota Ternate, mengikuti kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis atau BIMTEK peningkatan hasil pertanian pagi tadi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong optimalisasi lahan yang belum termanfaatkan, sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Maluku Utara. Berikut laporan. Reporter Davi Baba.
3: Dalam rangka meningkatkan salah satunya terkait dengan produksi pertanian.
4: Lebih dari 20 petani yang memanfaatkan lahan milik RRI Ternate di Kelurahan Kayu Merah, Kota Ternate mengikuti kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis peningkatan hasil pertanian pada Senin pagi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong optimalisasi lahan yang belum termanfaatkan sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Maluku Utara. Selain para petani, kegiatan tersebut juga dihadiri dihadiri ratusan pejabat dan pegawai dari sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Maluku Utara. Mereka berkesempatan meninjau langsung lahan pertanian yang dikelola petani di kawasan pemancar RRI Ternate, serta melihat perkembangan berbagai komoditas pangan, khususnya sayur-mayur, yang telah berhasil dibudidayakan selama beberapa tahun terakhir. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Ternate, Umar Dani Yusuf Wahyudi, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memperkenalkan model pemanfaatan lahan kosong yang produktif kepada pemerintah daerah. Menurutnya, lahan milik negara yang belum dimanfaatkan secara optimal dapat menjadi sumber penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.
3: Itu selaras dengan semangat dari KPKNL, yaitu mengoptimalkan semua lahan yang istilahnya itu idle atau nganggur. Jadi RRI ini bahwa memiliki lahan yang cukup luas dan itu sangat bisa untuk dioptimalkan. Dalam hal ini adalah untuk lahan pertanian. Nah, pada hari ini berkumpul juga para pegawai dan juga pejabat dari kota dan kabupaten seluruh Maluku Utara. Di hari ini kita perkenalkan kepada mereka tentang bagaimana mengoptimalkan lahan yang nganggur ini, yang contohnya di RRI ini. Diharapkan nanti teman-teman dari Pemda itu yang seluruh Maluku Utara akan mampu menduplikasikan atau menerapkan bagaimana caranya mengoptimalkan lahan yang kosong ini dalam rangka meningkatkan salah satunya terkait dengan produksi pertanian. Dan nanti teman-teman dari seluruh Pemda ini akan menerapkan di Pemdanya masing-masing.
4: Umar Dani menambahkan, Maluku Utara masih membutuhkan pasokan sayur-mayur dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, pengembangan lahan pertanian produktif dinilai penting untuk memperkuat ketersediaan pangan lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani.
3: Untuk urusan sayur-mayur segala macam itu masih mengimpor dari luar pulau. Nah, harapannya dengan salah satu cara ini, nanti kita semuanya dapat memberikan kontribusi bagaimana agar suplai dari bahan makanan pokok ini dapat lebih terjamin, terutama di Maluku Utara dan Ternate.
4: Sementara itu, Ketua Tim Layanan dan Pengembangan Usaha RRI Ternate, Rahmatia, menjelaskan pemanfaatan lahan pemancar RRI merupakan hasil kerjasama antara RRI dan KPKNL. Lahan seluas kurang lebih 5 hektar tersebut kini dimanfaatkan untuk budidaya berbagai jenis sayuran yang telah memiliki pasar tetap di Kota Ternate.
5: 26 petani yang mempergunakan lahan ini, mudah-mudahan ini menjadi contoh ya, contoh ke depan dari teman-teman yang berada dari provinsi maupun kota hari ini untuk terjun langsung melihat seperti apa suksesnya petani-petani yang mempergunakan lahan RRI.
4: Melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini, RRI Ternate bersama KPKNL berharap semakin banyak lahan kosong yang dapat dioptimalkan menjadi lahan produktif. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung program ketahanan pangan sekaligus menjadi model pengelolaan aset negara yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Davi Baba melaporkan.
0: Saudara, dua pelajar terbaik asal Maluku Utara resmi terpilih sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Capaskah tingkat pusat tahun 2026. Kepastian tersebut diumumkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP setelah proses verifikasi akhir yang hasilnya disampaikan pada Senin 22 Juni 2026. Kedua pelajar yang akan mewakili Maluku Utara dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat nasional adalah Haikal Hanafi Halaode dari SMA Negeri 4 Ternate sebagai perwakilan putra dan Mahartila A Putri dari SMA Negeri 1 Tidore Kepulauan sebagai perwakilan putri. Keberhasilan keduanya merupakan hasil dari proses seleksi berjenjang yang berlangsung ketat dan transparan mulai dari tingkat daerah hingga sosial. Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara, Bayu Narputro, menyampaikan apresiasi atas pencapaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan Haikal dan Mahartila menjadi kebanggaan bagi masyarakat Maluku Utara sekaligus membuktikan kemampuan generasi muda daerah untuk bersaing di tingkat nasional. Yang menegaskan tugas sebagai Capaska tingkat pusat tidak hanya menuntut kemampuan fisik dan keterampilan baris berbaris, tetapi juga kesiapan mental serta komitmen dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Menurut Bayu, para calon anggota Paskibraka yang terpilih akan menjalani pemusatan latihan di Jakarta sebelum bertugas dalam upacara kenegaraan pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Karena itu ia diharapkan dapat menjaga kesehatan, disiplin, dan semangat nasionalisme selama menjalani seluruh tahapan pembinaan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Kesbampol juga menyampaikan penghargaan kepada tim seleksi, pelatih, panitia, serta para orang tua yang telah memberikan dukungan selama proses seleksi berlangsung. Dengan terpilihnya dua wakil tersebut, Maluku Utara kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dan berharap keduanya dapat menjalankan tugas sebagai pengibar bendera pusaka dengan baik serta mengharumkan nama daerah di kancah nasional. Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia, Ternate. Saudara, pemerintah Kota Ternate resmi menerima mahasiswa kuliah kerja nyata KKN dari Universitas Hairun Ternate dan KKN PPM Universitas Gajah Mada atau UGM Yogyakarta berlangsung di kantor Wali Kota Ternate. Berikut laporan Sofian Tugupo.
6: Kami dari pemerintah Kota Ternate menyampaikan terima kasih atas lokus pelaksanaan dari KKN itu dilaksanakan di Kota Ternate.
7: Pemerintah Kota Ternate resmi menerima mahasiswa KKN dari Unhair dan UGM. Dalam sambutannya, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengapresiasi dipilihnya Kota Ternate sebagai lokasi pelaksanaan KKN. Menurutnya, kehadiran mahasiswa melalui program pengabdian kepada masyarakat memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.
6: Dengan sejumlah pertimbangan-pertimbangan yang sudah diperkirakan oleh penyelenggara, terutama dari Universitas Hairun. Universitas Hairun 1528 dan 27 lainnya dari Universitas Gajah Mada. Dalam beberapa kali pelaksanaan KKN dan pelaksanaan dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, terasa sangat penting dan sangat membantu, terutama bagi pemerintah.
7: Menurutnya, isu lingkungan menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi Kota Ternate saat ini. Permasalahan tersebut tidak hanya menjadi tantangan di tingkat daerah, tetapi juga nasional hingga global, terutama terkait pengelolaan sampah.
6: Memang isu yang paling penting di Kota Ternate saat ini adalah menjadi isu-isu khas perkotaan, seperti persoalan lingkungan. Bahkan isu ini tidak menjadi isu khas saja untuk perkotaan, tetapi sudah mulai mengglobal. Di Kota Ternate sendiri, kita dalam satu hari saja itu kurang lebih antara 100 sampai 105 ton yang diproduksi atau yang dihasilkan oleh kita semua.
7: Tauhid berharap para mahasiswa dapat menghasilkan program dan inovasi yang bermanfaat selama masa KKN. Salah satunya dengan membantu masyarakat memahami jadwal pembuangan sampah serta mendukung kelurahan yang menjadi lokasi penempatan mahasiswa dalam menjalankan berbagai program pemerintahan. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
0: Radar selanjutnya, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini sudah bersama perakiran Justia, akan menginformasikan bagaimana kondisi cuaca malam hingga dini hari. Justia, laporan Anda silakan.
8: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Senin 22 Juni 2026, di mana secara umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya cara berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang khususnya di wilayah Pulau Taliabu dan sekitarnya. Dan untuk kondisi cuaca pada besok hari umumnya cara berawan dan masih ada potensi terjadi hujan ringan di beberapa wilayah, khususnya pada siang dan malam hari. Dan untuk arah angin bervariasi dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif berkisar antara 70 hingga 90%. Dan untuk formasi perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Waspada akan adanya potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat adanya peningkatan kecepatan angin di wilayah Maluku Utara. Himbauan ini kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggal gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi contoh masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Selamat sore Justia, terima kasih laporan Anda. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi saya Roni bersama teknik montasi Ariandi Upara, des editor Sakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: Seperempat RRI.
1: Sahabat budaya, demikian tadi telah torang ikuti Warta Berita Sore dari Pro 1 RRI Ternate. Dan untuk umat muslimin muslimah, torang sampaikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 18.41 menit waktu Indonesia Timur. Torang dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan Haji Nanang Qosim ZA, Juz Amma.

Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari mata turun ke hati, itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indah.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

pun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuja-memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahaagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan.

0: Sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, terang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Sahabat budaya masih bersama orang di Prompat RRI Ternate Suara Budaya Kiraha yang lagi makan malam bersama dengan keluarga tercinta. Selamat makan malam ya. Semoga malamnya semakin menyenangkan dengan hadirnya orang di Prompat RRI Ternate sebagai pilihan frekuensi yang ngoni dengarkan.
1: Go shorty, it's your birthday.

0: Dalam kehidupan masyarakat, hubungan keakraban adalah suatu hal yang penting. Tidak terkecuali masyarakat yang berada di wilayah Maluku Utara, khususnya di wilayah Ternate yang mana masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keakraban. Berbagai macam bentuk kebiasaan ataupun tradisi yang lahir pastinya tidak akan lepas dari nilai kebersamaan tersebut. Salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang mencerminkan nilai kebersamaan tersebut adalah budaya marom. Marom sendiri merupakan kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate dalam menyanyikan lagu-laguan ketika pulang memancing ikan, atau dalam bahasa Ternate dikenal dengan istilah Kodiho Haunyao, yang mana sudah ada sejak zaman dahulu sesuai dengan tutur dan pernyataan dari salah satu masyarakat di Ternate, Karim Muhammad, mengenai marom.
1: Andaknya mengambil aja ngone fohoru ye kan horu kio kua pasti ngone mesin hang dari horu-horu moju dari horu misalnya ngone fohdi atau mah sidang ngoli kabolo
2: payo kabolo
1: kabolo pokoknya kakita tatarika kabolo kua si.
0: Marom sendiri menjadi salah satu kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate ketika pergi memancing bersama-sama menggunakan satu perahu kayu sederhana ke berbagai tempat ataupun daerah lainnya di Maluku Utara seperti daerah Payo, Sidangoli, bahkan sampai ke daerah Tataleka, yang mana marom sendiri menjadi kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum masyarakat di wilayah Maluku Utara mengenal serta menggunakan perahu bermesin. Karena pada awalnya, ketika orang tersebut hendak melantunkan lagu-laguan dalam marom, maka akan diiringi dengan ketukan-ketukan dari dayung ataupun penggayung ke bagian samping perahu yang ditumpangi, yang mana dipimpin menggunakan satu pertanyaan komando, yaitu dalam bahasa Ternate adalah marom bolo afa, dan diiakan dengan balasan dalam bahasa Ternate marom secara bersama-sama dan beramai-ramai. Maka mereka akan mendendangkan lagu-laguan marom tersebut mulai dari laut sampai ke tepi pantai sembari mendayung dengan penuh semangat dan juga rasa syukur atas limpahan tangkapan ikan.
1: So mananya lagi sih ngoni punya rezeki rai mah, ngoni studio. Kemah aku punya lebih horu, sedikit horu ini lebih musir, mas semangat sih kagewa. Makul mau iya, marom mula apa?
2: Marom.
1: Musi lagi namanya malagu ngewa. Negen aling-aling. Sokar tu mau bupani.
0: Marom menjadi salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang menyiratkan banyak pesan dan makna. Selain menjadi penyemangat untuk para nelayan setelah menangkap ikan, marom juga menjadi bentuk rasa syukur para nelayan akibat limpahan rezeki. Selain itu juga sebagai penanda pada zaman dulu kepada masyarakat yang berada di daerah pesisir bahwa para nelayan telah kembali dari memancing ikan dengan tangkapan ikan yang telah dibawa pulang, yang pada akhirnya akan dibagi kepada para penduduk. Namun sayangnya, tradisi marom ataupun kebiasaan ini sendiri sudah mulai hilang dan mulai pudar karena kemunculan berbagai macam perahu bermesin yang mulai digunakan oleh para nelayan. Kebiasaan marom pun menghilang secara perlahan. Kurang lebih kebiasaan marom ini sendiri mulai memudar sejak akhir tahun 70-an di wilayah Ternate. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan serta penjelasan dari salah satu pelaku sekaligus masyarakat Ternate yang pernah melaksanakan budaya marom, Bahri Rajab. Meskipun sudah mulai hilang dan memudar, namun marom sendiri merupakan bentuk tradisi serta kebiasaan masyarakat di Ternate yang mencerminkan bentuk kebersamaan dan saling bahu-membahu, memberi semangat dan juga menikmati rasa syukur dengan saling berbagi antara sesama yang lainnya. Inilah marom, budaya lagu-laguan Maluku Utara yang tersirat dan penuh akan

0: Mesin mainan itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Masih bersama orang di Perempat RRI Ternate Suara Budaya Kiraha untuk umat muslimin dan muslimah. Torang sampaikan kumandang azan isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 19:55 menit waktu Indonesia Timur. Torang hadirkan persembahan lagu kasidah berikut ini.

0: jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.
1: Sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

mencintai keindahan. Dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hirup pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

0: Terucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirahan.

0: sebetulnya dari mulai koralnya, reefnya, terus ikan-ikannya juga banyak banget tadi, dari mulai yang kecil sampai yang gede. Terus ada juga, walaupun tadi sedikit berarus, gak sedikit sih, lumayan bagi pemula seperti aku.
1: Berbagai jenis, bentuk, dan warna-warni ikan di dalam perairan laut Pulau Maitara, Provinsi Maluku Utara itu bergerak beriringan penuh pesona, seakan tak jemu untuk terus memandangnya. Dalam kejernihan air, gerak-gerik ikan itu sesekali bersembunyi di balik gugusan warna-warni karang, bolak-balik beriring seakan tak membuatnya jemu. Begitulah pemandangan yang tampak saat penulis menyelam di kedalaman 20 meter di bawah air laut Pulau Maitara selama kurang lebih 40 menit. Selain tampak ikan berenang dan aneka hayati lainnya, gugusan karang juga memiliki bentuk yang beraneka ragam dan warna. Ada yang berjenis hard coral hingga soft coral. Jarang pandang yang baik memperlihatkan bahwa perairan di Pulau Maitara masih memiliki air laut yang bersih. Keindahan Pulau Maitara sepertinya memang tidak hanya terdapat di daratan. Laut biru yang menghampar luas di depannya ternyata memiliki keindahan tiada tara. Keindahan bawah laut Pulau Maitara juga merupakan salah satu titik selam yang terdapat di perairan Maluku Utara. Selain itu, titik selam tersebut tidak berada jauh dari dermaga Pulau Maitara yang merupakan pintu masuk bagi masyarakat dan wisatawan. Menurut pemandu wisata Dive Center Ternate, Rio, titik selam Maitara itu memiliki keindahan luar biasa. Di bawah air, penyelam dapat melihat keanekaragaman biota laut seperti sea van, barrel smong, pygmy sea hars, penyu, hiu, karang beraneka bentuk, serta berbagai biota laut lain yang unik dan indah.
2: Maitara memang belum terlalu terkenal di dunia penyelaman Indonesia, tetapi di 5 tahun terakhir sudah mulai dikenal, walaupun fasilitas di Tidore, di Pulau Maitara sendiri masih sangat minim, tetapi kita sebagai dive operator memaksimalkan mungkin untuk promosinya. Nah, promosi dengan jejaring sosial media ini sangat kita maksimalkan, karena dengan begitu kita mendapatkan banyak tamu-tamu, visitor-visitor dari luar provinsi, biasanya dari Pulau Jawa, Jakarta, dan sekitarnya. Mereka datang land base di Ternate, dan uniknya memang Maitara ini tidak jauh dari Pulau Ternate. Jadi dengan fasilitas Ternate yang sudah maksimal, nah mereka bisa land base di Ternate, mereka bisa jadikan pilihan diving di Maitara atau di Tidore. Nah, untuk pengembangan selanjutnya memang kita berharap pemerintah juga berperan aktif dalam mengembangkan, mempromosikan wisata bahari ini. Nah, tetapi kita dive operator juga ikut bertanggung jawab, bukan hanya menjual atau berbisnis di bidang bahari, tetapi kita juga mempunyai tanggung jawab untuk di bidang edukasi dan konservasi.
1: Rio yang juga pelaku wisata bahari di perairan Maluku Utara berharap agar pemerintah memiliki perhatian terhadap pengembangan wisata bahari, karena perairan Maluku Utara memiliki keindahan yang luar biasa, ekosistem perairan yang cukup terjaga, serta air laut yang bersih. Pengembangan wisata bahari ini dapat mendorong agar masyarakat dapat menjaga dan melestarikan laut, karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lestari dan berkelanjutan. Hal senada diakui Yeni, salah satu penyelam lokal Maitara. Ia mengagumi keindahan bawah laut Maitara yang luar biasa indahnya. Ia menyayangkan bila ekosistem dan lingkungan perairan itu tercemar, semisal kotor karena sampah. Terhadap itu, Yeni mengajak agar siapapun bisa menjaga kebersihan perairan dari berbagai jenis sampah.
0: Sampah sekecil bungkus permen pun itu tetap sampah. Kalau misalnya dikoleksi itu akan jadi banyak dan kita nggak tahu bakal berakhirnya di mana. Di tengah laut kah atau di pinggir laut, yang itu akan merusak biota-biota laut. Jadi tolong kalau misalnya mau buang sampah di tempat wisata, dikantongin aja. Jangan langsung, kalau misalnya nggak nemu tempat sampah nih, tapi kalau misalnya nemu tempat sampah ya langsung buang. Tapi kalau nggak nemu bisa bawa pulang, nanti dibuang di rumah. Itu kan hal yang simpel tapi sangat membantu alam gitu dan kehidupan kita ke depannya.
1: Keguman Yeni kembali ia ungkapkan tak kala berada di permukaan air laut saat berada di atas speedboat. Diakuinya, permukaan air laut yang tampak bening sesekali memantulkan warna kebiruan seakan mengundang penasaran untuk menjadikannya cermin melihat wajah diri yang terembus tiupan angin di bawah kecerahan mentari. Ia pun optimis potensi bahari di Maitara jika dikelola dengan baik akan menjadi lokasi wisata menarik bagi para wisatawan, khususnya mereka yang cinta bahari.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng Enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

Sahabat Budaya masih bersama torang di Prompat RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha, dan torang sampaikan informasi cuaca untuk malam hingga dini hari ini. Nah, BMKG melalui Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Bobula Ternate mengeluarkan peringatan dini gelombang di perairan Maluku Utara. Peringatan dini tersebut berlaku malam hingga dini hari Senin 22 Juni 2026. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. BMKG dalam rilis yang diterima rri.co.id menjelaskan tinggi gelombang secara umum di perairan Maluku Utara 0,5 sampai 1,5 meter dengan kecepatan angin mencapai 5 sampai 40 km per jam dengan arah bervariasi dari tenggara ke barat. Perakirawan BMKG Justia juga menjelaskan perakiraan cuaca secara umum di Provinsi Maluku Utara. Pada malam hari, cuaca umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Taliabu dan sekitarnya. Kemudian pada dini hari cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Taliabu dan sekitarnya. Suhu udara 25 sampai 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban relatif yakni 70 sampai 90%. Maka BMKG dalam rilis tersebut menjelaskan bahwa peringatan cuaca di wilayah Maluku Utara dinyatakan nihil. Meski demikian, masyarakat diharapkan terus memonitor perkembangan informasi cuaca dari BMKG melalui aplikasi info BMKG, sosial media dan berbagai kanal informasi serta call center 196.

Santa.

24 RRI. Gamam, gaya malam-malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Terima kasih double lagi di Gamam Gaya Malam-Malam edisi Senin 22 Juni 2026. Ada saya Rima Amburan akan bertemani semua sahabat budaya di program ini sampai nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan seperti biasa di setiap Senin malam terang akan hadirkan Dendang Nusantara untuk ngoni semua. 2 1

hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Masih bersama orang di Gamam Gaya Malam-Malam ya, edisi Senin 22 Juni 2026. Sudah pukul 21 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Kalau tadi kita dengarkan lagu-lagu dari Minang, tong sedikit bergeser ya. Tadi Aceh sudah, kamu Aceh juga sudah ya. Jadi kali ini orang ke Sulawesi Selatan dulu sudah ya. Kebetulan orang yang orang Sulawesi Selatan ini dong ada baku tunggu. Ih, pesawat dia teramo landing nih, sampai dong belum jadi berangkat sampai sekarang ini. Ya, semoga cepat landing sudah ya. Paling terada juga ada kejelasan informasi dari pihak maskapai, karena memang katanya sih ya itu pesawat-pesawat lagi susah landing karena angin yang cukup kencang ya. Oke, sahabat budaya, ada Pak Karena dari Ivan Suwadi dan Putri Reski ya, spesial untuk Moni semua.

0: Kololikie adalah kegiatan mengitari atau mengelilingi gunung. Kololikie berasal dari bahasa asli Ternate, yakni gabungan dari dua kata, yaitu kata kololi yang berarti mengelilingi atau mengitari, dan kata kie yang berarti gunung. Ritual kololikie ini sudah dilakukan oleh masyarakat Ternate sejak ratusan tahun lalu. Ritual adat ini merupakan salah satu dari dua ritual tertua. Tradisi adat Kololikie ini, jika dilihat dari sisi rute yang dilalui, maka terdapat dua jalur yang bisa dilalui, yaitu jalur laut dan jalur darat. Ritual melalui jalur laut mempunyai makna untuk memanjatkan doa kepada Sang Pencipta, kepada leluhur kita yang sudah membangun negeri ini, agar dengan seizin Allah, negeri ini bisa selalu aman, terlindungi dari mara bahaya dan bencana.
1: Kololikie adalah bahasa Ternate. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia berarti mengelilingi gunung. Nah, Kololikie ini sendiri ada yang melalui darat, tapi ada juga yang melalui laut. Ritual yang kita lakukan melalui laut ini, itu maknanya sebenarnya tujuannya untuk menaikkan doa kepada Sang Pencipta, kepada leluhur kita yang sudah membangun negeri ini, agar supaya atas izin Allah itu negeri ini bisa selalu aman, terlindungi dari para bahaya dan bencana, baik alam dan penduduknya, kemudian juga alam ini dapat memberikan hasil kepada masyarakat, jadi sehingga masyarakat bisa menikmati hasil-hasil bumi, kemudian masyarakat bisa bekerja dengan tenang untuk kehidupannya di negeri ini.
0: Sedangkan prosesi dari Kololikie Motengolo atau mengelilingi gunung melalui laut dimulai dari Keraton Kesultanan Ternate, kemudian iring-iringan menuju ke Dermaga Kesultanan yang biasanya disebut dengan Dodokumari atau Jembatan Batu. Ritual ini biasanya diikuti oleh 12 kapal kayu atau perahu kora-kora. Salah satu kapal yang menjadi induknya biasa ditumpangi oleh Sang Sultan, disusul kapal-kapal lain yang mengiringinya. Setiap kapal mempunyai panji-panji kesultanan. Ritual Kololikie Motengolo ini biasa diikuti oleh perangkat adat, pangeran, putra-putri sultan, dan masyarakat umum atau balakusu sekano-kano. Sepanjang perjalanan mengelilingi gunung disertai dengan pembacaan doa oleh bobato dunia dan bobato akhirat, dan melakukan tabur bunga atau yang biasa disebut dengan bunga rampe yang terdiri dari bunga dan daun pandan. Sesampainya rombongan di pantai Akerica, Sang Sultan harus turun karena biasanya akan ada penyambutan yang dilakukan. Juga, Sultan akan membasuh kakinya di salah satu sumber mata air keramat bagi Kesultanan Ternate. Setelah dari Akerica, Sultan akan kembali ke keraton bersama rombongan.
1: Prosesi dari Kololikie Motengolo mengelilingi gunung melalui laut ini, itu dimulai dari Keraton Kesultanan Ternate. Kemudian iring-iringan ini menuju ke Dermaga Kesultanan, itu di depan Keraton Kesultanan yang biasa kita sebut Dodokumari, Jembatan Batu. Dari situ biasanya akan diikuti oleh 12 kapal kayu. Salah satu yang menjadi kapal induknya biasa ditumpangi oleh Sultan. Jadi apabila Sultan ada, Sultan akan naik di kapal induknya, kemudian kapal-kapal yang lain ini semua mengiringi. Kapal-kapal ini sendiri ada panji-panji kesultanan. Jadi semua memasang panji-panji kesultanan, baik di kapal induk maupun di kapal-kapal pengiringnya. Kora-kora itu semua punya panji-panji yang akan dipasang. Yang mengikuti ini selain para perangkat adat, kemudian mungkin para pangeran yang ada, putra-putri sultan, ataupun masyarakat umum yang ingin terlibat, balakusu sekano-kano atau masyarakat adat yang ikut di dalam situ. Ada juga selain perangkat adat dari bobato dunia istilahnya, ada juga bobato akhirat yang bertugas sepanjang perjalanan ini menaikkan doa-doa, membacakan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, bagian dari ritual ini selain doa ada juga kita mempersiapkan bunga. Kalau dalam bahasa orang di Maluku Ternate sini biasa bilang bunga rampe, terdiri dari daun pandan dan sebagainya. Nah itu nantinya pada ada beberapa persinggahan tempat-tempat keramat yang harus di setiap tempat keramat itu perahu-perahu ini semua harus berhenti. Kemudian mereka yang ada di perahu induk ini yang petugasnya itu akan membacakan doa-doa, kemudian ada tabur bunga. Terus lagi perjalanan dilanjutkan, jadi mulai dari depan keraton itu ke arah utara. Terus sampai berputar lagi, ada satu lokasi di yang di Ternate ini namanya Akerica. Di pantai Akerica ini, apabila ada sultan, itu sultan harus turun di situ. Jadi akan ada penyambutan di situ, sultan harus turun, kemudian membasuh kakinya di Akerica. Dan salah satu sumber mata air keramat juga bagi Kesultanan Ternate. Setelah dari situ, ada sambutan kecil di situ, dan sultan kembali lagi ke kapal, dan melanjutkan perjalanan sampai kembali ke keraton.
0: Ritual Kololi Kie sampai saat ini masih tetap dilaksanakan setiap tahun. Semoga tradisi khas Ternate ini dapat terus dilestarikan. Dari Bumi Moloku Kie Raha, saya Rima Amurang menyampaikan terima kasih atas perhatian.

Sahabat budaya masih di Gamam Gaya malam-malam ya, masih Batamanguni semua sampai nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Jadi pastikan ngoni terus badengar patorang di Pro 4 Suara Budaya Kieraha.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Sahabat budaya, Torang Beka bersamaan di Gamam Gaya Malam-Malam harus segera rima akhiri. Nanti setelah program ini akan hadir Sagu Santai dan lagu. Untuk kondisi semua sahabat budaya bisa bergabung untuk request lagu ya. Oke, Torang berpisah di program Gamam Gaya Malam-Malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tierra. Sagu, santai dengan lagu Pro 4 FM.

Terang Bangun Apa lagi di program Sagu Santai Deng Lagu ya. Aduh, malam-malam ini tuh dengar lagu-lagu galau tuh jadi iko galau weh. Oke, sahabat budaya yang mau bergabung, Rima nanti akan kasih aktif line telepon 0921-3126518 atau 0821-9526695. Lewat WA, Nguni bisa kirimkan chat di 0853-9853-3951 untuk request lagu Deng Salam-Salam ya. Oke, sambil tunggu Nguni petensi semua sahabat budaya, torang simak ada persembahan yang berikut ini.

0: closing down high up the pitch, certainly in the attacking half.
1: Malam ini, layar menyala. Pertandingan besar dimulai, suara sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira. Di sisi lain, ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan itu biasa.
2: Yes, gol, kita tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu kah? Pertandingan belum selesai, Nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di bumi Kieraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang toh.
3: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol, kita lupa cara menghargai. Jangan sampai karena satu pertandingan, kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bau ni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena

Masih di Sagu Santai Deng Lagu. Rima suka saya aktifkan line telepon untuk Oni semua yang ingin bergabung bersama torang di program Sagu. Tadi ada Cinta Sakota dari Mita Talatu, spesialnya buat Mas Santoso di Kalumata, semoga selalu terhibur. Rima bacakan juga, ini ada pesan singkat ya dari WhatsApp. Assalamualaikum Sagu. Waalaikumsalam. Minta lagu Beta Cinta Se Tapi Nyaman Dan Dia. Beta Cinta Se Tapi Nyaman Dan Dia. Dia judul itu kah? Oh, dia judul bukan itu. Antara Nyaman, Antara Nyaman Dan Cinta. Itu toh, Antara Nyaman Dan Cinta. Yang menyanyi nih siapa? Terima kasih Ona Head Harua sudah Ini Pak Us ya di Kolon Cucu, katanya salam buat operator, buat semua teman-teman yang setia mendengarkan acara Sagu. Oke, terima kasih Pak Us di Kolon Cucu atensinya. Yang mau bergabung Rima tunggu. Ngoni pe gabungan di 0921-3126-518. Bisa juga di line telepon 0821-9526-6695.

0: Sahabat Budaya masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Dan Sahabat Budaya, Rima masih tunggu. Moni pay atensi semua di 0921312658 atau 0821952666695. Lewat WA juga bisa ya di 0853-9853-3951. Nah, Sahabat Budaya, turun juga baru dapat informasi ya, ini terkait dengan keberangkatan pesawat ya, yang dari tadi pagi tertunda sampai dengan saat ini. Ada ratusan penumpang Lion Air tujuan Makassar, Jakarta dan ke Surabaya ini akhirnya mengamuk ya, dari jam 10 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Timur. Sampai dengan saat ini ya, 22.31 belum juga berangkat dan masih menunggu di ruang tunggu Bandara Sultan Babula Ternate dengan alasan cuaca, dan mereka menanti tanpa mendapatkan kejelasan ya. Salah satu penumpang adalah suami saya juga masih tetap menunggu di sana ya. Oke, terus coba terima dulu yang ingin bergabung malam ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ibu Rima Amura.
0: Pak Junaidi, alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya malam ini?
1: Nah, jangan terlalu nonton, nanti flu terus nanti.
0: Oh, saya nggak nonton. saya lebih milih tidur sih ya.
1: Oke.
0: Pak Junaidi mau dengar lagu apa?
1: Maria Mariana.
0: Yang menyanyi Emen toh? Emen Seran kan?
1: Apa tuh?
0: DP penyanyi Emen Seran.
1: Ya.
0: Nah itu ya. Sudah. Salam Pak Junaidi, silakan.
1: Terima kasih banyak. Harapan sehat walafiat bersama keluarga dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan
0: insya Allah, amin.
1: Prekter yang ada di samping ibu Esti Prado, harapan sehat. Di sana Mama Indah, Ibu Akhidale, Ibu Indah juga di Kulaba, Ibu Indah juga di Kataya. Selamat malam rakyat sehat. Ada di Tidore, siapa? Selama kuai pemintas, Mikin Bumiting juga, Pak Abdul juga. Siapa lagi? Pemicu ya, selamat malam dan harapan sehat. Juga ada Pak Acim, Mama Eba, selamat malam dan harapan sehat. Mama Eba tuh
0: iya.
1: Nah, ya kita di minggu disini kita pikir merata aja lah ya, Pak Lil Pema itu aku.
0: Misawa sudah.
1: Nah, Pak Ayani di Bacan Batan juga pernah masari di sana. Selamat malam semua ya. Ada siapa, Bu Ait Otis juga di sana tinggi. Ada Pak Yayan juga, dan tak lupa juga ada Pak Otis, Pak Bung Ono yang ada di Halbar, Haji Jafar.
0: Oke.
1: Okay. Terakhir juga di sana, Leo juga yang di Hilton, Papat, selamat malam harapan. Ada Pak Nasrun juga yang ada di Sulawesi Tengah, ada Pung Bung Yono yang ada di Jawa Timur, selamat malam dan harapan. Ya. Lalu Ibu Farida juga di sana, Ibu Cukuria, lalu Binda yang di Bogor. Selamat malam. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Rima lupa ya, tadi lagu Jawa Matur Suwun ini di request sama Mas Subiono. Oke, di Madiun ya. Kita bacakan lagi, ini sudah ada lagi WA yang dikirim. Oke. Yang mana ini? Oh, bukan ya. Ini yang kemarin ya, oke. Berarti yang mau bergabung, Rima masih tunggu lagi Muni PATNC malam ini di program Sagu. Boleh request lagu lewat telepon, boleh juga request lagu lewat WA.

Wela-wela adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

0: cinta terasampe dari kakak Alam Julkarnain, torang pe penyiar Pro 2 dia pilih lagu, dia pilih suara juga bagus toh. Oke, sahabat budaya Rima masih tunggu atensinya di 0921312658 atau 0821952666695. WA bisa juga di 0853985339513951 untuk sahabat budaya yang ingin bergabung. Rima bacakan dulu WA yang sudah dikirim. Ada Mas Santoso di Kalumata, katanya assalamualaikum Sagu, salam semua yang bergabung, lagunya ikutan Mbak Rima lagi ngopi sambil mendengarkan RRI Pro 4 Ternate. Jaya di udara, jaya, jaya, jaya. Kita mau bilang Toma, kayaknya servisa ke apa ya, barang super ganti nama kong ya, singgung lagi. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari Purnamasari.
0: Purnamasari, apa kabar kamu malam ini, Purnamasari?
1: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Oke, mau request lagu apa nih?
1: Mama mau request lagunya Tena Ruwana.
0: Tena Ruwana. Oke, siap.
1: Kakak Rima, ini ada Abang Andi di Batam.
0: Aduh.
2: Halo, kabar.
0: Tena Ruwana.
2: Halo, Mbak Rima. Saya tak dengar Mbak Rima.
0: Kenapa?
2: Lama sekali tak pernah ngomong sama Mbak Rima.
0: Masa sih?
2: Iya, yeah, Mbak Rima belajar masa bugis sama Mbak Rima. Kan suami.
0: Soalnya suami saya lagi di bandara menunggu kepastian kapal pesawatnya berangkat. Aduh, pusing ya. Nanti deh, insya Allah saya belajar kursus ya. Soalnya agak susah sebenarnya bahasa Bugis ya. Aku cari-cari lagunya kok gak ada ya tiba-tiba ya, Tena Ruwana. Padahal ada loh.
2: Itu lagu Makassar.
0: Iya, tadi kulihat ada. Kulihat ada, Mi.
2: Tiba-tiba hilang ya.
0: Gak aku tahu.
2: Mana aku tahu.
0: Ya sudah, salam-salam deh, ada.
1: Ya, salam-salamnya ada mulai.
0: Iya.
1: Ada Bung Din, Kuai Kunce, Mas Andal Faris, ada Ibu Farida, Pak Widi, Pak Benjo, Bunda Natalia. Ya. Dilanjut, Kak.
0: Lanjut.
2: Oke, ada Mbak Rima, ada Mbak Rima. Ya, selalu.
0: Amin, amin, insya Allah.
2: Ya, diberi rezeki, diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Salam buat Abang Jiru sama Mbak Rima ya, sama Rehan juga.
0: Abangnya lagi di bandara. Nunggu pesawat dari pagi sampai sekarang gak muncul-muncul.
2: Aduh. Mau kemana, Mbak?
0: Tugas.
2: Oh iya iya iya. Jadi salam untuk semua aja, Mbak.
0: Lanjut ya. Oke.
1: Semuanya aja kan sekar kecari.
0: Sip.
1: Buat kekari, Mas. Semoga selalu.
0: Amin, insyaallah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, ternyata ini yang diketik judulnya salah ya, yang di save di sini Tena Ruwana, harusnya kan Tena Ruwana ya. Oke, langsung saja torang simak ada persembahan dari Ancila Ricci dengan Tena Ruwana.

Yang masih mendengar empat orang di Pro 4 RRI Ternate ya, yang mau bergabung mohon maaf sekali untuk line telepon, WA juga torang su tutup ya. Jadi kalau yang mau bergabung di program request ngundi terapi, lu sudah tanya ini acara ada kata rada, kalau ngundi dengar tompe suara ada buka acara tuh berarti ada eh. Oke. Oke, akhirnya terang berbisa di program Sagu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: maksudnya dari mulai koralnya, reefnya, terus ikan-ikannya juga banyak banget tadi, dari mulai yang kecil sampai yang gede. Terus ada juga, walaupun tadi sedikit berarus, gak sedikit sih, lumayan bagi pemula seperti aku.
1: Berbagai jenis, bentuk, dan warna-warni ikan di dalam perairan laut Pulau Maitara, Provinsi Maluku Utara itu bergerak beriringan penuh pesona, seakan tak jemu untuk terus memandangnya. Dalam kejernihan air, gerak-gerik ikan itu sesekali bersembunyi di balik gugusan warna-warni karang, bolak-balik beriring seakan tak membuatnya jemu. Begitulah pemandangan yang tampak saat penulis menyelam di kedalaman 20 meter di bawah air laut Pulau Maitara selama kurang lebih 40 menit. Selain tampak ikan berenang dan aneka hayati lainnya, gugusan karang juga memiliki bentuk yang beraneka ragam dan warna. Ada yang berjenis hard coral hingga soft coral. Jarang pandang yang baik memperlihatkan bahwa perairan di Pulau Maitara masih memiliki air laut yang bersih. Keindahan Pulau Maitara sepertinya memang tidak hanya terdapat di daratan. Laut biru yang menghampar luas di depannya ternyata memiliki keindahan tiada tara. Keindahan bawah laut Pulau Maitara juga merupakan salah satu titik selam yang terdapat di perairan Maluku Utara. Selain itu, titik selam tersebut tidak berada jauh dari dermaga Pulau Maitara yang merupakan pintu masuk bagi masyarakat dan wisatawan. Menurut pemandu wisata Dive Center Ternate, Rio, titik selam Maitara itu memiliki keindahan luar biasa. Di bawah air, penyelam dapat melihat keanekaragaman biota laut seperti sea van, barrel spong, pygmy sea horse, penyu, hiu, karang beraneka bentuk, serta berbagai biota laut lain yang unik dan indah.
2: Maitara memang belum terlalu terkenal di dunia penyelaman Indonesia, nah, tetapi di 5 tahun terakhir sudah mulai dikenal, walaupun fasilitas di Tidore, di Pulau Maitara sendiri masih sangat minim, tetapi kita sebagai dive operator memaksimalkan mungkin untuk promosinya. Nah, promosi dengan jejaring sosial media ini sangat kita maksimalkan, karena dengan begitu kita mendapatkan banyak tamu-tamu, visitor-visitor dari luar provinsi, biasanya dari Pulau Jawa, Jakarta, dan sekitarnya. Mereka datang, land base di Ternate, dan uniknya memang Maitara ini tidak jauh dari Pulau Ternate. Jadi dengan fasilitas Ternate yang sudah maksimal, nah, mereka bisa land base di Ternate, mereka bisa jadikan pilihan diving di Maitara atau di Tidore. Nah, untuk pengembangan selanjutnya memang kita berharap pemerintah juga berperan aktif dalam mengembangkan, mempromosikan wisata bahari ini. Nah, tetapi kita dive operator juga ikut bertanggung jawab, bukan hanya menjual atau berbisnis di bidang bahari, tetapi kita juga mempunyai tanggung jawab untuk di bidang edukasi dan konservasi.
1: Rio yang juga pelaku wisata bahari di perairan Maluku Utara berharap agar pemerintah memiliki perhatian terhadap pengembangan wisata bahari, karena perairan Maluku Utara memiliki keindahan yang luar biasa, ekosistem perairan yang cukup terjaga, serta air laut yang bersih. Pengembangan wisata bahari ini dapat mendorong agar masyarakat dapat menjaga dan melestarikan laut, karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lestari dan berkelanjutan. Hal senada diakui Yeni, salah satu penyelam lokal Maitara. Ia mengagumi keindahan bawah laut Maitara yang luar biasa indahnya. Ia menyayangkan bila ekosistem dan lingkungan perairan itu tercemar, semisal kotor karena sampah. Terhadap itu, yakni mengajak agar siapapun bisa menjaga kebersihan perairan dari berbagai jenis sampah.
0: Sampah sekecil bungkus permen pun itu tetap sampah. Kalau misalnya dikoleksi itu akan jadi banyak dan kita nggak tahu bakal berakhirnya di mana. Di tengah laut kah atau di pinggir laut, yang itu akan merusak biota-biota laut. Jadi tolong kalau misalnya mau buang sampah di tempat wisata, dikantongin aja. Jangan langsung, kalau misalnya nggak nemu tempat sampah nih, tapi kalau misalnya nemu tempat sampah ya langsung buang. Jadi kalau nggak nemu bisa bawa pulang, nanti dibuang di rumah. Itu kan hal yang simpel tapi sangat membantu alam gitu dan kehidupan kita ke depannya.
1: Keguman Yeni kembali ia ungkapkan tak kalah berada di permukaan air laut saat berada di atas speedboat. Diakuinya, permukaan air laut yang tampak bening sesekali memantulkan warna kebiruan seakan mengundang penasaran untuk menjadikannya cermin melihat wajah diri yang terembus tiupan angin di bawah kecerahan mentari. Ia pun optimis potensi bahari di Maitara jika dikelola dengan baik akan menjadi lokasi wisata menarik bagi para wisatawan, khususnya mereka yang cinta bahari.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini, Senin 22 Juni 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: 話よな。
1: Ya, Bung Tovani, jelang kick-off ini saya langsung lempar saja ke Bung Rosian Anwar dan Bung Joko ya. Bung Tovani, kita akan ulas di jeda babak kedua nanti atau break ya, jeda jelang babak kedua. Dan Bung Joko dan Bung Rosian Anwar, kita akan segera menuju ke sana untuk menghadirkan laporan pandangan matanya.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Austria.
1: Bung Joko dan Bung Rosian, silakan.
3: Ya, dari Dallas Stadium Amerika Serikat, ada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat akan berlangsung pertandingan penting di grup C, yaitu antara timnas Argentina menghadapi timnas Austria. Terdengar kedua tim telah memenangkan laga perdana di partai pertama untuk Piala Dunia 2026. Apabila timnas Austria menang 2-1, maka timnas Argentina berhasil meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Aljazair. Pada kesempatan pagi hari ini, pelatih Ratcliffe di kubu Austria menurunkan Alexander Schlager di posisi penjaga gawang. Kemudian ada tiga back, yaitu Kevin Gansel, Stefan Kos, dan sang kapten David Alaba. Kemudian ada lima gelandang, yaitu Sater Schlager, Marcel Sabitzer, Roman Schmidt, Paul Werner, didukung oleh Konrad Leimer dan Michael Gregoris sebagai striker. Dan reportase pertama akan disampaikan oleh Bung Joko Saputro. Silakan Bung. Terima kasih Bung Roslan dan juga Pak Tegar. Saat ini pertandingan sudah bersabar mulai di mana laga pertama. Kemudian mencoba untuk mengembangkan baru seperti di pertandingan sendiri ada Martinez mencoba mengukur bola sepertinya pulang sebuah dua mencoba mengeluarkannya melebar ke kanan yang ditunggu adalah Molina. Lalu kembalikan kepada Martinez, Christopher Kuring yang merangkut ke area banting pertahanan dari Austria. Kita masih melihat bagaimana Argentina tampaknya tidak ingin terburu-buru di babak awal pertama ini. Kemuro lompat ke babak kiri ke arah Ugo Fernandes, depan sorongkan bola tadi kepada rekannya di sana ada Medina, kembalikan lagi kepada Ugo Fernandes, lagi-lagi dari kaki ke kaki kini Austria untuk melakukan balik ke nomor 9. Ada Sabitzer, tapi bola terlalu jauh sehingga bola kembali ada di kaki para pemain Argentina. Martinez, baru faktor kiri pertahanan sendiri. Berlari-lari ke belakang, melontar ke kanan pada Alisson. Umpan lagi kembali kepada Martinez, kembalikan lagi kepada Alisson. Mari faktor kanan kemiru, mencoba bola kembali, dorong saja. Dan sana ada 46, ada Molina. Molina tarik lagi ke belakang, ada kepada Lionel Messi. Sudah mulai memasuki gol faktor kiri serang dari Argentina. Kini Ugo Fernandes mulai merasuk ke area kotak penalti tepat dua, masih mengutip-utip bola sejenak masuk ke area kotak penalti. Di sana ada nomor 16, Almeida langsung shooting. Sebuah percobaan tendangan kaki kiri dari sisi kanan pertahanan Austria tadi. Almeida, Yago Almeida coba untuk melakukan tendangan kaki kiri dari sektor kanan di dalam kotak penalti tak nih, tapi masih belum mengarah tepat ke gawang Austria yang dicoba oleh Alexander Schlager. Dan ini Austria dari sisi kiri ada sang kapten David Alaba, sorong Leimer ke kanan, kembalikan lagi kepada penjaga gawang, Leimer lagi ke kanan pada rekannya di sana ada Stefan Kos ataupun Kevin Danso. Kevin Danso pemain yang baru menjadi satu layup di pertandingan babak di pertandingan kedua setelah sebelumnya di laga perdana menjadi pemain yang harus duduk di bangku cadangan. Dan pada pertandingan hari ini langsung menjadikan satu layup untuk pertandingan menghadapi Argentina. Kini Australia mencoba membangun serangan namun babin tadi tidak mengarah ke rekannya, namun justru bola dipasang sepenuhnya oleh pemain Argentina.

0: album lagi buat pas kepada David Alaba. David Alaba juga kepada David Danso. Kita berikan bola ke depan, masuknya kepada Musa Sofitzer. Ternyata dipotong saja oleh para pemain timnas Argentina. Dan kali ini terjadi perputaran antara Molina dengan Slip. Sayang sekali. Main pemain Slip nomor 18 tapi melanggar pemain ataupun ke kiri dari timnas Argentina Novel Molina dan hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Kalau kita dengar tadi sungguh sangat luar biasa, sangat jarang sekali Lionel Messi gagal dalam mengeksekusi penalti. Namun akhirnya kesempatan emas itu buang. Kali ini skor masuk 0-0 untuk kedua tim. Ya. Kali ini kiper dari Argentina Emiliano Martinez sudah melakukan tendangan melewati garis tengah bola dicop saja tadi oleh para pemain timnas Austria. Kali ini terjadi perebutan bola di sisi pertahanan dari timnas Argentina. Ya, tadi Michael Gregoris, striker dari timnas Austria nomor punggung 11 harus berduel tadi dengan Lisandro Martinez dan tercopot ataupun terlepas sepatunya sehingga wasit memberikan tendangan bebas kepada timnas Austria karena dorongan dari Lisandro Martinez tadi. Ya, pendengar untuk kesempatan Rabu hari ini sekali lagi untuk Mike Buenos tahun ini di atas pelatih timnas Argentina yang mempercayakan tiga gelandang yaitu Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul dan Alexis McAllister di sisi tengah. Kemudian ada Thiago Almada yang menjadi second striker dan mendukung Lionel Messi dan juga Lautaro Martinez di posisi ujung tembak. Ya, kali ini David Alaba sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas, mundur dua langkah dua ke belakang dan meminta teman-temannya dari jarak sekitar 40 meter. Wah, bersiap-siap timnas Austria untuk melakukan tendangan bebas. Ada 6-7-8 pemain dari Austria yang menggunakan kostum berwarna merah, kaos kaki merah dan juga celana yang berwarna putih sudah bersiap-siap untuk menghadapi tendangan bebas. Ya, untuk Alaba akan segera melakukan, sudah dilakukan menghujam dia ke sektor ini tengah gawang dari timnas Argentina. Terjadi cut duel berikan kepada para pemain timnas Argentina. Sayang sekali ada Enzo Fernandez memotong dari alur serangan dari timnas Austria. Kali ini timnas Austria sayang sekali umpan tarik ke tengah, sayang sekali tidak berhasil disambut tadi oleh para pemain striker timnas Austria dan kali ini jatuh terjepit di kaki para pemain Argentina. Kembali lagi bola tadi terjadi perebutan, jatuh lagi di kaki timnas Austria. Kali ini Michael Sirot berikan kepada Saper Slager mundur lagi kepada Kutu Danso baru siap diberikan. Ada lagi Nicola Sirot yang menyambut bola berikan kepada Kutu Danso sudah merangsek dua ke depan melewati garis tengah. Ya, mundur lagi bekas tidak terburu-buru para pemain dari timnas Austria untuk mendominasi permainan pada pagi hari ini. Ya, kali ini Nicola Sirot berikan kepada Kutu Danso. Intensi keserangan mulai terjadi. Michael Sofitzer menyukur dari sisi kiri pertahanan timnas Argentina. Asyik sekali bola tadi umpan tarik dari Michael Sofitzer yang dipotong tadi oleh Nahuel Molina dan terselamatkan sisi pertahanan dari timnas Argentina dari serangan dari Austria. Dua pendengar, waktu babak pertama sudah memasuki menit ke-12 waktu pertandingan ini. Saat ini tendangan bebas justru diperoleh oleh pemain dari Austria setelah tadi runner dilanggar di sisi kanan luar area kotak penalti area menit 8 dari Argentina. Tetapi ada dua pemain dari Austria tadi, ada Sabitzer dan juga kita lihat ada Paul yang memang di laga kedua ini menjadi satu yang aktif. Dari sektor kanan area luar kotak penalti atau sektor 2 meter dari area kotak penalti masih bersuap-suap. Saat ini kita melihat Sabitzer, Marcel Sabitzer juga melihat menangkap bola dengan tajam. Sementara itu wasit asal Mesir Muhammad Omar masih menunjukkan pemain yang ada baru kotak penalti. Ada 4 atau 5 pemain Australia juga bersuap-suap luas. Sabitzer juga menangkap bola ke arah gawang, sudah dilakukan ke belakang namun masih bisa dihentikan oleh Almada.
1: dari sisi kanan pertahanan Argentina. Umpan pendek, David Alaba mencoba melewati satu pemain tadi, ada nomor 26 Molina dari Argentina, mencoba mula saja sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Austria. Kita lihat Sabit Gor sudah lemparan ke dalam saja, Lainer umpan kali sebenarnya nomor 24 masuk dari area sisi pengalaman pertandingan. Masih kita menantikan bagaimana Gangsu Batsu tarik lagi ke belakang pada rekannya nomor punggung 6 tadi, ada Simol umpan ke depan, Simol kepada Lainer, umpan lagi kepada Paul, namun bisa diantisipasi, namun masih terjadi kemelut di area pertahanan Argentina dan tampaknya wasit Omar diukur tanda sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Austria sehingga masuki menit 11 ataupun dan masuki menit ke 16 ini Argentina masih aman gawangnya dari tekanan Austria. Benar, di mana Stadion Dallas Amerika Serikat berkapasitas 80.000 penonton akan menjadi saksi pertandingan hari ini karena kemenangan akan menentukan bagi kedua tim Austria maupun Argentina untuk merebut tiket. Kini Lautaro Martinez tadi mencoba untuk merebut bola dari kaki pemain Austria namun masih berhasil diamankan oleh para pemain Austria. Garis kiri sana kerjasama ada Grego, umpan lagi tarik ke belakang kepada Mas, umpan lagi ke Sabudia dari sisi kanan ada kotak penalti dari Argentina, masih pas, umpan langsung, masih bisa diproses seperti ini lagi nomor 18. Kita masih melihat ada Smith mencoba untuk membangun serangan, umpan lagi pendek ke depan crossing tadi ke area kotak penalti dari Argentina, namun masih ataupun bola ternyata terlebih dahulu keluar dari arena pertandingan sehingga menghasilkan tendangan gawang bagi Argentina. Sudah 8 pendek saja Medina kepada penjaga gawang Argentina. Juan Martinez masih memasuki bola sepenuhnya sambil berjalan. Burung bola dia dengan tepuk kanan menahan sejenak. Umpan saja Lainer ke kanan. Sana ada nomor punggung 26 Molina. Lombok saja kepada Alister. Balikan lagi kepada Martinez. Sudah keluar dari area kotak penalti penjaga gawang asal Tengkula ini, lakukan ke sektor kiri ada Medina ataupun Martinez masih mencoba giring bola langsung ke area pertahanan dari Austria. Lever dia ke kanan kepada Romero. Romero masih menahan bola, kembalikan lagi kepada Martinez, langsung kali ini dari sektor sisi kiri umpan Martinez kepada Medina, umpan lagi tarik lagi kepada Martinez, umpan kepada Alistair di sektor tengah pertandingan mencoba melewati satu pemain Austria dan tampaknya mendapat gangguan tadi dari Paul Lahner sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Argentina. Saat ini Paul dari sisi kanan serang dari Argentina tadi namun bola kurang sempurna dan hanya menghasilkan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai di manapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Maternate Suara Budaya Kiraha. Menghadirkan program siaran sepanjang hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Akhirnya terbalas salam kebangsaan kita bersama, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka.

0: Suara Budaya Geraha.
1: Sebelum 5,1 perempat ternati suara budaya Geraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudaya, dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa di pagi hari ini. Bersama yang bertugas ada saya Sri Anugrah. Dan yang sudah juga ditemani ada Bung Adrian juga sahabat budaya. Dan juga di pagi hari ini sahabat budaya, beragam program akan kami hadirkan buat sahabat budaya ya, di edisi siaran hari ini Selasa 23 Juni 2026. Dan sahabat budaya, untuk mengawali program kami di pagi hari ini ada program Hikmah Pagi yang dihadirkan ya sahabat budaya. Spesial juga di pagi hari ini dihadirkan sampai di jam 6 waktu Indonesia Timur. Waktu kumandang azan subuh dikumandangkan pukul 5.06 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, waktu kumandang azan subuh dikumandangkan pukul 5.06 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kita hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran untuk sahabat budaya di pagi hari ini.

lelah nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa

Saudara, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda umat muslimin dan muslimah di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat keridhaan-Nya. Amin ya rabbal alamin.

0: dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.
1: 95,1 FM Rock Maternity. Suara Budaya Kiraha.

0: sesungguhnya desah nafas telah terhitung. Jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang. Detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan detik yang kita tuju.
1: Yo hasil monopoli mukobabso, 4 Ternate, suara budaya Kiai Rahang.

0: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah, orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman yang mencintai Allah.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.
1: Selamat budaya, tiba di pukul 6 waktu Indonesia Timur, kita ikuti Warta Pagi bersama dengan Pro 1 Ternate.

Mengawali warta berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Provinsi Maluku Utara kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Dua pelajar terbaik daerah berhasil lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Capaska tingkat pusat tahun 2026. Kementerian Kebudayaan mempercepat penetapan cagar budaya nasional untuk memperkuat perlindungan warisan budaya Indonesia.

Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.go.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mabadi 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita pagi selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Titi.

0: Berita pertama. Saudara, Provinsi Maluku Utara kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Dua pelajar terbaik daerah berhasil lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Capaska tingkat pusat tahun 2026 dan akan bertugas pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Sebagai Capaska tingkat pusat, mereka akan ditempa menjadi bagian dari generasi muda teladan.
2: Maluku Utara kembali mengirimkan putra-putri terbaiknya untuk mengemban tugas kehormatan di tingkat nasional. Berdasarkan hasil verifikasi akhir dan pengumuman resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia pada 22 Juni 2026, dua pelajar asal Maluku Utara dinyatakan lolos sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2026. Keduanya adalah Haikal Khadafi Haji Laode, siswa SMA Negeri 4 Kota Ternate sebagai utusan putra, dan Mardatila Aputri, siswi SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan sebagai utusan putri. Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Maluku Utara karena diraih melalui proses seleksi yang panjang, ketat, dan transparan mulai dari tingkat daerah hingga tingkat nasional. Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara, Bayu Naruputro, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas capaian kedua pelajar tersebut.
3: Alhamdulillah, kita patut bersyukur dan berbangga pada Ananda Haikal dan Ananda Mardatila telah membuktikan bahwa pemuda-pemudi dari Maluku Utara memiliki daya saing yang luar biasa di tingkat nasional. Terpilihnya mereka bukan sekedar prestasi pribadi, melainkan sebuah amanah dan kehormatan besar untuk membawa nama baik seluruh masyarakat bumi Maluku Kriaha di hadapan bangsa.
2: Bayu mengatakan, keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan kualitas generasi muda Maluku Utara, tetapi juga menjadi bukti bahwa daerah ini mampu melahirkan kader-kader bangsa yang siap berkontribusi di tingkat nasional. Menurutnya, tugas yang akan dijalani di Jakarta bukan hanya berkaitan kemampuan fisik dan keterampilan baris berbaris. Lebih dari itu, para capaska juga akan dibentuk menjadi generasi teladan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, nasionalisme, dan semangat kebangsaan. Karena itu, Bayu berharap kedua wakil Maluku Utara dapat menjaga kesehatan, mental, serta kedisiplinan selama mengikuti pemusatan latihan di tingkat pusat.
1: Sebagai capaska tingkat pusat, mereka akan ditempa menjadi bagian dari generasi muda teladan. Saya berharap mereka dapat menjaga kesehatan, mental, dan terus mempertahankan kedisiplinan selama pemusatan di tingkat pusat.
2: Badan Kesebangsaan Maluku Utara juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim seleksi, pelatih, panitia, dan orang tua yang telah memberikan dukungan penuh selama proses seleksi berlangsung. Masyarakat Maluku Utara kini diharapkan turut memberikan doa dan dukungan agar kedua putra-putri terbaik daerah tersebut dapat menjalankan tugas negara dengan baik, serta mengharumkan nama Maluku Utara pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 mendatang. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, Kementerian Kebudayaan mempercepat penetapan Cagar Budaya Nasional untuk memperkuat perlindungan warisan budaya Indonesia. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan jumlah penetapan dalam satu tahun. Direktur Jenderal Perlindungan Budaya dan Tradisi Kementerian Kebudayaan, Restu Gunawan, mengatakan percepatan penetapan dilakukan karena banyak usulan daerah. Menurutnya, pemerintah kini melakukan penetapan cagar budaya nasional beberapa kali dalam setahun. Mereka pun menargetkan 1.000 cagar budaya nasional di tahun ini, dan bulan lalu sudah menetapkan 430. Saat ini sudah 460 sudah berproses. Saat ini, Kementerian Kebudayaan menargetkan program tersebut dapat berlangsung 3 hingga 4 kali. Program tersebut rencananya dapat dilaksanakan dalam setahun dan akan terus berproses secara berkelanjutan. Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Kota Ternate resmi menerima mahasiswa kuliah kerja nyata KKN dari Universitas Khairun dan KKN PPM Universitas Gajah Mada Yogyakarta berlangsung di kantor wali kota Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Sofian Togubu.
4: Kami dari pemerintah Kota Ternate menyampaikan terima kasih atas lokus pelaksanaan dari KKN itu dilaksanakan di Kota Ternate.
5: Pemerintah Kota Ternate resmi menerima mahasiswa KKN dari Unhair dan UGM. Dalam sambutannya, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengapresiasi dipilihnya Kota Ternate sebagai lokasi pelaksanaan KKN. Menurutnya, kehadiran mahasiswa melalui program pengabdian kepada masyarakat memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah daerah maupun masyarakat. Barat.
4: Dengan sejumlah pertimbangan-pertimbangan yang sudah diperkirakan oleh penyelenggara, terutama dari Universitas Khairun. Universitas Khairun 1528 dan 27 lainnya dari Universitas Gadjah Mada. Dalam beberapa kali pelaksanaan KKN dan pelaksanaan dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, terasa sangat penting dan sangat membantu, terutama bagi pemerintah.
5: Menurutnya, isu lingkungan menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi Kota Ternate saat ini. Permasalahan tersebut tidak hanya menjadi tantangan di tingkat daerah, tetapi juga nasional hingga global, terutama terkait pengelolaan sampah.
4: Memang isu yang paling penting di Kota Ternate saat ini adalah menjadi isu-isu khas perkotaan, seperti persoalan lingkungan. Bahkan isu ini tidak menjadi isu khas saja untuk perkotaan, tetapi sudah mulai mengglobal. Di Kota Ternate sendiri, kita dalam satu hari saja itu kurang lebih antara 100 sampai 105 ton yang diproduksi atau yang dihasilkan oleh kita semua.
5: Tauhid berharap para mahasiswa dapat menghasilkan program dan inovasi yang bermanfaat selama masa KKN. Salah satunya dengan membantu masyarakat memahami jadwal pembuangan sampah serta mendukung kelurahan yang menjadi lokasi penempatan mahasiswa dalam menjalankan berbagai program pemerintahan. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Berita terakhir, Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda mengajak masyarakat memanfaatkan layanan digital kesehatan melalui aplikasi mobile JKN untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan. Informasi selengkapnya kembali disampaikan reporter Wahyu Diyaya.
6: Dengan layanan ini, masyarakat tidak perlu lagi menunggu lama di fasilitas kesehatan, cukup unduh aplikasi mobile JKN.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih cepat, mudah, dan tertib bagi masyarakat. Gubernur Maluku Utara, Shirley Juanda, mengajak masyarakat memanfaatkan layanan digital kesehatan melalui aplikasi mobile JKN yang dikembangkan BPJS Kesehatan. Menurut Gubernur, pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu langkah penting untuk mempermudah akses layanan kesehatan sekaligus mengurangi antrian panjang di fasilitas kesehatan. Ia menilai penggunaan aplikasi mobile JKN dapat membantu masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih nyaman dan efisien, baik di puskesmas maupun rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
6: Dengan layanan ini, masyarakat tidak perlu lagi menunggu lama di fasilitas kesehatan, cukup unduh aplikasi mobile JKN, login, pilih menu antrian online, lalu tentukan jadwal pelayanan sesuai kebutuhan.
2: Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara itu juga mengimbau seluruh masyarakat Maluku Utara, mulai dari Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara, Pulau Morotai, Kepulauan Sula, hingga Pulau Taliabu untuk memanfaatkan fitur antrian online yang tersedia dalam aplikasi mobile JKN. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat menentukan jadwal pelayanan kesehatan lebih awal tanpa harus datang dan menunggu lama di fasilitas kesehatan. Dengan sistem antrian digital, warga dapat menyesuaikan waktu kunjungan sesuai kebutuhan, sehingga proses pelayanan menjadi lebih tertib dan efisien. Gubernur Shirley menjelaskan, penggunaan layanan antrian online sangat mudah dan dapat dilakukan langsung melalui telepon genggam.
6: Mari tolong manfaatkan layanan digital ini dengan baik demi pelayanan kesehatan yang semakin dekat dan semakin mudah untuk masyarakat Maluku Utara. Segera download aplikasi JKN melalui handphone kesayangan Anda.
2: Setelah mendapatkan jadwal pelayanan, masyarakat cukup datang sesuai waktu yang telah dipilih dan melaporkan kepada petugas bahwa telah melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi mobile JKN. Gubernur Shirley Juanda berharap semakin banyak masyarakat memanfaatkan layanan digital kesehatan ini, sehingga pelayanan di fasilitas kesehatan menjadi lebih cepat, tertib, dan memberikan kenyamanan bagi seluruh peserta jaminan kesehatan nasional. Reporter Wahyu Diyah yang melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Titi, Teknik Montase Adrian, Des Editor Wahyudi, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

95,1 Pro Metro Nate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Masih di Kiraha Pagi di pagi hari ini. Setelah tadi kita ikuti ya Warta Pagi bersama dengan Pro Satu Ternate juga. Dan sahabat budaya di pukul 6.14 waktu Indonesia Timur di pagi hari ini, saatnya untuk kami hadirkan program Sapa Kiraha buat sahabat budaya ya dimanapun Anda berada. Sapa Budaya di pagi hari ini, Sapa Kiraha juga hadir sampai di jam 8 pagi waktu Indonesia Timur. Beragam informasi lokal, informasi up to date juga akan Sri hadirkan buat Sapa Budaya di pagi hari ini. Untuk sahabat budaya ya, dan juga apa kabar nih sahabat budaya dorang semua di pagi hari ini, semoga sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala juga, amin ya rabbal alamin. Dan sahabat budaya, lagu-lagu hiburan juga kami hadirkan ya buat sahabat budaya di pagi hari ini. Untuk itu jangan pindah frekuensi ya, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

tradisi Malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur,

0: Eh Habibu, gano mau pergi mana tuh? Malam-malam dengan apa kong bawa senter dan bed tuh mau tembak orang pianak apa?
1: Cih, tarada om dula, ikan terlalu mahal kong, kadara buat cari kuso dulu.
0: Cih astaga, jangan bikin bahala, gano mau sama dengan om Acan pianak tuh, masuk penjara?
1: Ah, gimana kong om Acan pianak masuk penjara tuh?
0: Media tembak kuso kong masuk penjara tarada?
1: Cuma tembak kuso kong masuk penjara tuh.
0: Eh, gono fubasa, sekarang tuh kuso dilindungi oleh undang-undang.
1: Padahal selama dilindungi oleh undang-undang nih, kalau begitu kita boleh tak terjadi bertembak.
0: Ya, kuso atau kus-kus mata biru, palangir mata biru adalah satwa endemik.

0: konsumsi dan juga perluasan pemukiman. Kuskus telah dilindungi sejak tahun 1990 melalui Peraturan Perburuan Binatang Liar nomor 226 tahun 1931 dan Undang-Undang nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.
1: Suara budaya Kiai Rahab.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.

95,1 Pro Paternate, suara budaya Kiraha. Tipu-tipu dari Rizky Saibima di pagi hari ini, yang baru saja sahabat budaya dengarkan juga ya di pagi hari ini. Semangat pagi juga buat semuanya yang mau lakukan aktivitas di pagi hari ini ya sahabat budaya. Dan jangan lupa juga untuk sebelum melakukan aktivitas, boleh sahabat budaya harus banyak minum air putih, dan juga jangan lupa sarapan ya sahabat budaya, agar ada tenaganya, semangat gitu untuk melakukan dan punya aktivitas di pagi hari ini juga sahabat budaya. Tentunya informasi lokal up to date juga akan dihadirkan untuk sahabat budaya di pagi hari ini. Salah satunya Babinsa Jailolo bantu petani cabai bersihkan lahan kebun cabai sahabat budaya. Babinsa Koramil 1501-04 Jailolo sahabat budaya, Serda Ahmad Suwole ini juga turun langsung membantu kelompok tani untuk membersihkan lahan dan melakukan penyemprotan hama di kebun cabai milik Bapak Sudin RT 5 Desa Bobojiko ya, Kecamatan Jailolo Kabupaten Halbar sahabat budaya. Kegiatan ini juga dilakukan untuk memastikan tanaman cabai ya sahabat budaya tumbuh optimal dan terhindar dari serangan hama penyakit pada Senin kemarin 22 Juni 2026. Serda Ahmad Soleh juga mengatakan pendampingan kepada petani juga merupakan wujud kepedulian TNI terhadap ketahanan pangan di wilayah binaan ya. Sedang juga selaku pemilik kebun juga menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan Babinsa sahabat budaya. Dan itu ya sahabat budaya, informasi lokal di pagi hari ini. Tentunya beragam informasi masih akan dihadirkan buat sahabat budaya, jadi jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Halo sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

95,1 Pro Meter Natif, suara budaya Kera Habasidi. Sapa Kera di pagi hari ini ya, sapa budaya. Informasi juga untuk sapa budaya di pagi hari ini ya. Lapasanana pastikan lingkungan bersih dari narkoba, sapa budaya. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Sanana, Kepulauan Sula melaksanakan kegiatan tes urin terhadap petugas dan warga binaan sebagai langkah deteksi dini ya, sapa budaya. Ini tuh upaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari komitmen Lapas Sanana dalam mendukung program pemberantasan narkoba dan menciptakan lingkungan yang aman, yang tertib, serta kondusif, sama budaya. Pelaksanaan tes urin juga dilakukan secara acak dengan pengawasan petugas ya, guna untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan objektif dan juga transparan. Kegiatan ini juga, sama budaya, menjadi bentuk penguatan pengawasan internal untuk menjaga integritas petugas serta mendukung keberhasilan program pembinaan bagi warga binaan. Dan juga Sarana David Lekatompesi ya, sama budaya, selaku Kepala Lapas Kelas 2B Sanana, menegaskan bahwa tes urin itu merupakan langkah nyata ya untuk mewujudkan lapas yang bersih dari narkoba. Selain sebagai upaya untuk deteksi dini, sama budaya, dalam kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran seluruh jajaran dan juga warga binaan akan bahaya penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, sapa budaya, seluruh sampel urin yang diuji menunjukkan hasil negatif dari penyalahgunaan narkoba. Hal ini juga menjadi indikator bahwa upaya pengawasan, pembinaan dan juga pencernaan, sapa budaya, ini selama ini tuh dilaksanakan Dr. Laos, sapa budaya. Kelas 2B Sanana juga berjalan dengan baik ya. Ke depan kegiatan serupa juga akan terus dilaksanakan secara berkala ya, sebagai bentuk komitmen menjaga lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari narkoba. Demikian informasi juga di pagi hari ini ya, sapa budaya. Lagu-lagu manis masih akan terang putar buat sapa budaya di pagi hari ini ya. Jadi jangan pindah frekuensi, tetap bersama dengan kami di Pro 4 Ternate, suara budaya Kira.

0: kita traveling, healing.
1: Yuhuu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang Des, dimana bahayanya coba?
0: Mau tiket kek, KTP dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh yang berhubungan dengan identitas diri itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau gak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh udah, yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu.

0: Ayayata.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

95,1 Perempat Ternate, suara budaya Keraha. Masih di Sapa Keraha di pagi hari ini ya. Sapa Budaya Serenya Perempat juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id.

0: closing down higher up the pitch, certainly in the attack.
1: Malam ini, layar menyala. Pertandingan besar dimulai, suara-sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira. Di sisi lain, ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan itu biasa.
2: Yes, gol, kita tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu kah? Pertandingan belum selesai, Nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di bumi Kieraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang to.
3: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol, kita lupa cara menghargai. Jangan sampai karena satu pertandingan, kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena

Salah dari Faris Adam, Sapa Budaya di pagi hari ini yang baru saja Anda dengarkan juga ya, Sapa Budaya. Dan tentunya di pagi hari ini Sapa Budaya informasi lokal masih dihadirkan buat Sapa Budaya, masih di program Sapa Keraha juga. By the way, di pagi hari ini sarapan Sapa Budaya apa aja nih Sapa Budaya? Dan jangan lupa juga untuk sarapan yang sehat-sehat ya Sapa Budaya, yang bisa bikin orang kenyang dan juga

Apa Budaya di pagi hari ini ya. Jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di Perempat Ternate, Suara Budaya Kirahat.

95,1 Propa Ternate, Suara Budaya Keraha. Masih di Sapa Keraha ya, Sapa Budaya pagi hari ini tentunya. Di pagi hari ini saya juga masih ada informasi untuk Sapa Budaya ya. Ini informasi lokal juga, apresiasi pemerintah daerah berprestasi region Papua 2026 resmi digelar di Jayapura, Sapa Budaya. Ya, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atau Kemendagri ya bersama dengan Tribun menggelar ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Papua tahun 2026 di Hotel Suni Abipura, Jayapura, Senin kemarin 22 Juni 2026. Pejabat tinggi Kemendagri secara fisik hadir langsung di lokasi acara ya. Sapa Budaya mereka juga ini ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama dengan 3 wakil menteri yakni Ripka Haluk, Wamendagri Bima Arya Sugiarto dan juga Wiyagus ya selaku CEO Tribun Network Dahlan Dehi Sapa Budaya. Tentunya acara ini juga menjadi bagian dari rangkaian apresiasi nasional yang bertujuan memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah atas kinerja unggul dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebanyak 42 bupati atau wali kota dan juga 6 gubernur dari seluruh Papua juga hadir dalam acara bergengsi ya Sapa Budaya. Lokasi Hotel Suni Abipura sendiri juga berjarak sekitar 23 km dari pusat kota Jayapura dengan persiapan pengamanan yang sudah dilakukan secara ketat Sapa Budaya. Dan mengusung semangat mengapresiasi, menginspirasi dan juga menggerakkan, kegiatan ini juga diharapkan menjadi wadah pertukaran praktik terbaik antar wilayah sekaligus mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah. Nah, itu Sapa Budaya informasi di pagi hari ini dilansir juga dari laman tribun.com.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

Tomata kataka, dego-dego, toruraka. Rumah yang aku tak biasa, ku malu menduduki kursinya, adalah salah satu bentuk Dorobololo, seni berbahasa masyarakat Moloko Kieraha. Dorobololo adalah sebuah ungkapan yang terdiri dari dua bait kalimat mengandung pernyataan perasaan seseorang dalam bentuk sindiran dan tamsilan. Dorobololo merupakan kebijakan seseorang untuk menyampaikan perasaan atau tanggapan melalui peribahasa kepada orang lain agar orang itu tidak tersinggung karena kehalusan tutur bahasa sindiran yang digunakan. Dorobololo disebut juga Dolabololo, yang oleh masyarakat biasanya disampaikan pada saat memberi nasihat atau ceramah.

95,14 Ternate Suara Budaya Kiraha. Di pukul 7.58 waktu Indonesia Timur, Sapa Budaya saatnya untuk seribat tapi dulu ya dari program Sapa Kiraha di pagi hari ini. Dan nanti juga masih menemani Sapa Budaya juga ya di program Bacarita Pagi nanti di jam 8 sampai di jam 10 pagi Sapa Budaya. Semoga informasi yang udah diberikan di Sapa Kiraha ini bisa bermanfaat juga, bisa menghibur ruang dengar Sapa Budaya juga. Seribat tapi dari Sapa Kiraha, nanti ketemu lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajok.

Sabodaya, Wakil Bupati Halmahera Tengah, Alan Jumadil, secara resmi membuka turnamen Gawang Sedang yang diselenggarakan oleh Panitia dan Pemuda Karang Taruna Desa Persiapan Sifkam, Kecamatan Patani, Minggu kemarin 21 Juni 2026 di lapangan perumahan 50 Desa Persiapan Sifkam. Turnamen yang mengusung tema Pemuda untuk Desa ini menjadi ajang olahraga sekaligus sarana mempererat persaudaraan antar warga dan generasi muda lebih dari sekedar kompetisi sepak bola. Kegiatan tersebut juga bertujuan menggalang dana untuk mendukung pembangunan tahap kedua Masjid An-Nur Sifkam. Dalam sambutannya, Wakil Bupati memberikan apresiasi kepada panitia, pemuda Karang Taruna, dan seluruh masyarakat yang telah menggagas kegiatan positif tersebut. Menurutnya, turnamen ini merupakan wujud nyata kepedulian pemuda terhadap pembangunan desa dan sarana ibadah. Wakil Bupati juga mengingatkan seluruh peserta, panitia pemerintah desa dan masyarakat agar senantiasa menjunjung tinggi sportivitas serta menjaga keamanan dan ketertiban selama turnamen berlangsung. Ia juga berharap kegiatan tersebut dapat menjadi wadah mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan antar warga. Selain membuka turnamen, Alan juga terus menyampaikan sejumlah program prioritas pemerintah Kabupaten Halteng, khususnya di bidang pendidikan. Menjelang tahun ajaran baru yang akan dimulai pada awal Juli, ia mengimbau para orang tua untuk memastikan anak-anak mereka kembali mengenyam pendidikan. Pemerintah daerah lanjutnya tetap komitmen menyediakan program beasiswa bagi lulusan SMA yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Komitmen tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Halmahera Tengah. Prestasi tersebut menurutnya menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses pelayanan yang mudah, cepat, dan berkualitas. Demikian kabar kira pukul 8 waktu Indonesia Timur, saya Sri Anugrah sampaikan syukur dofu-dofu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Suara Budaya

pagi hari ini, cantik dari Kahitna ya. Di pagi hari ini di program Baca Rita Pagi Sama Budaya, Sri hadir juga untuk Sama Budaya ya. Di pagi hari ini Baca Rita Pagi juga Sama Budaya dihadirkan untuk Sahabat Budaya nih, sampai di jam 9 lebih 58 waktu Indonesia Timur. Tentunya berbagai informasi juga akan dihadirkan untuk Sahabat Budaya di pagi hari ini. Lagu-lagu manis, lagu-lagu enak bakal diputar juga buat Sahabat Budaya. Jangan lupa juga untuk siarannya Perempat bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming ya di www.rri.co.id. Dan juga untuk pengguna Android bisa download di Play Store, dan juga di pengguna iPhone atau iOS bisa download di App Store Sahabat Budaya.

0: Zapin adalah hasanah tarian rumpun Melayu yang menghibur sekaligus syarat pesan agama yang mendidik. Tari Zapin ini memiliki kaidah dan aturan yang tidak boleh diubah dari masa ke masa, namun keindahannya tak lekang begitu saja. Diiringi oleh alat musik tradisional Riau, yaitu marwas dan gambus, mempertontonkan gerakan kaki cepat mengikuti hentakan pukulan pada gendang kecil yang disebut marwas. Harmoni ritmi instrumennya semakin merdu dengan alat musik petik gambus. Karena mendapat pengaruh dari Arab, tarian ini memang terasa bersifat edukatif tanpa menghilangkan sisi hiburan dan ada sisi pesan agama pada syair lakunya.
1: Cerita Pagi di Pro 4 FM Ternate.
2: Sebelah 5,1 Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha di pukul 8.24 pagi. Sapa deh di Sapa Kiraha juga. Bercerita pagi ya, Sapa Budaya di pagi hari ini juga. Saya juga ada informasi ya buat Sapa Budaya nih. Ini informasi mengenai tips untuk menyimpan nasi agar tidak basi ya, Sapa Budaya bisa tahan lama juga dan tidak bau juga, Sapa Budaya. Nah, Sapa Budaya, untuk informasi tips menyimpan nasi ya agar tidak basi ini Sapa Budaya. Nasi kan mudah menurun DP kualitas ya bila kalau kita tuh salah penanganan setelah semasak gitu ya Sapa Budaya. Jadi agar aman untuk kita konsumsi tetap enak gitu Sapa Budaya, cara simpan nasi tidak basi perlu diterapkan sejak menit-menit pertama usai ditanak Sapa Budaya. Jadi kalau tanda awal kerusakan tuh Sapa Budaya pasti warna nasi tuh kayak menguning, terus muncul aroma yang terasa sedap gitu ya, DP tekstur juga melunak hingga permukaan tuh kayak berair Sapa Budaya. Nah, jadi kondisi suhu ruang dan juga kelembapan tinggi dalam waktu lama juga bisa memicu pertumbuhan mikroorganisme ya. Karena itu tata laksana pasca masak Sapa Budaya itu tuh memegang peran penting gitu Sapa Budaya. Dari mulai pendinginan yang benar, pemilihan wadah, pengaturan suhu simpan, sampai juga dengan pemanasan ulang sebelum disajikan. Nah, Sapa Budaya, untuk caranya Sapa Budaya ini tuh segera kalau nasinya somo masa Sapa Budaya itu tuh pendinginan yang tepat Sapa Budaya. Jadi dorong tuh harus kasih dingin 20-30 menit di suhu ruang ya Sapa Budaya. Dan abis itu dorang kasih sebar tipis di piring dangkal begitu Sapa Budaya. Jadi kalau mau ada pendinginan lebih cepat di permukaan itu Sapa Budaya, bisa nasi terpapar udara lebih luas ya. Dan juga dorang bisa kasih rata nih nasi pada piring dangkal agar dia pelepasan hawa panas merata. Selain itu juga Sapa Budaya bisa pilih kedap wadah penyimpanan ya, pilih kedap udara dan porsi terukur Sapa Budaya. Jadi harus sekali Sapa Budaya pilih wadah yang kedap udara, karena kalau torang pakai wadah yang tertutup rapat dengan sistem torang kunci ya Sapa Budaya, dan idealnya torang tuh pilih wadah atau tampah tuh Sapa Budaya yang berbingkai karet, karena ini juga bisa mencegah udara luar bawa debu dan spora jamur masuk. Selain itu juga bisa pakai plastik ziplock ya Sapa Budaya. Kantong ziplock efisien juga untuk menghemat ruang penyimpanan. Dan juga Sapa Budaya, suhu dingin ya cara menyimpan nasi agar tara basi itu di chiller dan juga freezer Sapa Budaya. Jadi bisa simpan di chiller untuk konsumsi harian ya Sapa Budaya. Dan kalau dorang mau bikin stok mingguan gitu Sapa Budaya, bisa dorang kasih beku juga di freezer Sapa Budaya. Dan juga saat sajikan dorang harus hindari pencampuran dan juga termos dan aturan pemanasan Sapa Budaya. Jadi Sapa Budaya bisa simpan terpisah dari lauk pauk ya. Jadi jangan kasih campur nih nasi dengan lauk pauk dalam satu wadah, karena kandungan air, garam, minyak dan protein pada lauk itu dia bisa dan juga dia punya tuh laju pembusukan berbeda ya, dan bisa merembes ke butiran nasi Sapa Budaya. Nah, ini kontaminasi silang dari lauk basah mempercepat nasi ya Sapa Budaya meski dorang simpan dingin. Dan juga sampah budaya harus hindari menyimpan lama di termos sampah budaya. Jadi termos bukan hanya untuk mempertahankan hangat dalam beberapa jam, bukan juga ya sampah budaya penyimpanan berhari-hari. Jadi saat suhu di dalam termos itu turun di bawah 60 derajat Celcius, bakteri pembawa spora itu kembali aktif. Dan juga sampah budaya panaskan dengan benar sebelum sahabat budaya makan. Jadi kalau untuk nasi yang dari kulkas ya, itu sampah budaya harus gunakan wadah yang aman, microwave ya sampah budaya, karena percikan air sekitar 1 sendok makan di permukaan, lalu sampah budaya bisa kasih panas di 1-2 menit ya sampah budaya sesuai volume, hingga panas merata sampai di bagian tengah sampah budaya. Dan yang terakhir, jangan biarkan di suhu ruang terlalu lama. Jadi sampah budaya bisa kasih hindarkan nih meninggalkan nasi pada suhu ruang lebih dari 2 jam. Ini rentangnya 20-50 derajat Celcius, itu tuh sampah budaya zona rawan di mana mikroba cepat berkembang ya sampah budaya. Jadi meskipun tampak belum berubah, yang nasi yang terlalu lama di suhu ruang juga berisiko mengandung racun bakteri yang tidak selalu hilang dengan pemanasan biasa. Nah itu ya sampah budaya. Jadi segera nih orang tentukan nih langkah penyimpanan, begitu fase pendinginan di awal ya, di piring dangkal selesai, penerapan disiplin waktu dan juga teknik simpan yang tepat juga itu bisa menjaga kualitas nasi dan juga keamanan konsumsi di rumah sampah budaya. Demikian informasi ini sahabat budaya, semoga bisa bermanfaat untuk sahabat budaya di pagi hari ini.
3: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.
1: Bercerita Pagi di Pro 4 FM Ternate.
2: Yo hasi wolo plim kobabso. Pro 4 Ternate, suara budaya Kirahang.

0: Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak. Saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.